0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni.

0: Dan Harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kenal lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Ha, ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Dok lah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajak hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni. Ya, aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah. Lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih. Takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini, cuaca panas dan kering. Ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah. Setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, warna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.
3: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Almagres kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
7: vibe. Vibe Gen Z. Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: Eh, Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Y'all fly. They're by y'all. Surprise. Alright gang, selasa dengan ku 8.31 minit pagi 102.9 MHz. Tadi terang sat, tadi dapat macam benda balik dah. Tapi kalau ikut ramalan keadaan cuaca, pagi, petang, malam hujan . Itulah, saya dah kongsikan juga dekat Facebook saya. Kalau kau boleh tengok kat sana lah, ramalan keadaan cuaca untuk hari ni. Okay, hari ni hari minggu, hujung-hujung minggu yang mesra ni. Dan jangan lupa lah nanti 9.12 minit pagi anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan tajuknya lah ya, berkenaan dengan ubah sikap, hapus Aedes, cegah denggi. Hari inilah bersama dengan Puan Zuraida Zubir, pegawai promosi kesihatan, unit promosi kesihatan ya, pejabat kesihatan daerah Kangar, akan bersama dengan anda 9.15 minit pagi. Jadi dengarkan secara online di RTM Click ataupun anda boleh dengarkan juga lah melalui secara langsung nanti di Facebook Plus FM dan juga page Medic Radio, insyaAllah. 9.15 minit pagi. Tunggu tau, please FM.

0: Ayah, okey tak adik nyanyi?
1: Banyaklah kau.
2: Anak je? Saya?
1: Bolehlah. Sudah, angkat barang ni. Producer macam mana? Okey. Ketupat, kendang, lemang semua dah ambil. Bila nak habis ni? Apa kau gelak? Ini kampung awak. Bukan nak balik kampung saya ke?
3: Okey, Ina balik raya. Ini Aceh and family lah. 8.30 dari pagi. Okey. Sebelum kita pulang ke berhari raya ni kan, kita nak perjalanan kita tu dia dalam keadaan yang yang terbaik lah. Lancar sehingga sampai ke kampung kita. Ada beberapa checklist kenderaan yang perlu anda semak sebelum anda balik ke kampung. Jadi sebelum mulakan perjalanan balik kampung ni sebenarnya dengan hari raya, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang terbaik lah untuk mengelakkan sebarang masalah di tengah jalan nanti. Dan antara checklist yang penting ya perlu anda periksa, yang pasti yang pertamanya pastikan minyak enjin tu cukup lah. Jika dah sampai masa untuk servis, tukar sebelum perjalanan anda. Itu yang pertama. Semak juga tahap air radiator anda, minyak brake, power steering, air wiper dan sebagainya. Terutama sekarang ni dengan keadaan hujan dan sebagainya. Periksa tekanan tayar anda, tayar angin tayar lah. Pastikan dia mengikut spesifikasi lah yang disyorkan. Dan pastikan juga bunga tayar anda tidak botak. Ini untuk cekaman lebih baik lah. Terutamanya dalam cuaca hujan ni. Dan jangan lupa sembak tayar simpanan anda juga. Pastikan ia dalam keadaan yang baik lah. Banyak keadaan yang bila mengalami masalah tayar ni, tengok-tengok tayar spare tu kan, tayar simpanan tu tengok-tengok, alamak tak ada angin. Jadi buat pemeriksaan yang betul. Kemudian ada sistem brake anda, uji brake sebelum perjalanan, pastikan tak berbunyi pelik-pelik lah kan, terasa lembut je. Dan jika brake terasa kurang responsif tu, segera periksa lah servis di bengkel lah. Pastikan juga cukai jalan anda, insurans kenderaan anda masih aktif. Kalau tamat tu, perbaharui segeralah. Elakkan daripada terkena saman dan sebagainya dalam keadaan kita balik kampung ni. Periksa terminal bateri, pastikan tak berkarat ataupun longgar. Jika enjin susah dihidupkan, bateri mungkin perlu ditukarlah. Dan kita harapkan anda selamat sampai ke destinasi anda. Ini penting kan? Kadang-kadang kita ni nak balik kampung, keterujaan tu ada, tapi pemeriksaan kepada kenderaan tu kita tak buat. Jadi separuh jalan aja, jadi macam-macam. Kan, periksa dulu kita nak perjalanan kita tu dalam keadaan yang smooth lah, yang lancar sampai ke kampung kita, insya Allah.

Okey, ni Zafir Usin Mengusik 2.0 Hida dan juga Lan Solo. Okey, dalam kehidupan ni geng, kita nak kekal sehat lah dalam menyusuri fasa kehidupan ni kan. Penuaan ni sering hadirlah tanpa kita sedari. Semua orang akan pergi ke hadapan tau. Semua orang akan mengalami penuaan lah tak ada orang akan mengalami pemudaan. Kan? Ini bermula dengan langkah yang sedikit perlahan lah. Penglihatan kian kabur, perut mudah rasa tidak selesa. Perubahan ini nampak kecil tapi sebenarnya memberikan kesan yang besar lah kepada rutin harian jika kita biarkan tanpa kita memberi perhatian lah. Ramai beranggapan ianya sekadar lumrah usia lah kan. Hakikat sebenarnya perubahan besar ni boleh diurus tau dengan dirawat dan juga pendekatan yang betul. Dengan penjagaan kesihatan yang menyeluruh, warga emas mampulah menjalani kehidupan yang aktif, berdikari dan juga berkualiti. Kunci utamanya ialah memahamilah perubahan tubuh anda serta bertindak lebih awal sebelum masalah menjadi lebih serius. Jadi penuaan sehat ni bukan bermakna memperlahankan kehidupan. Sebaliknya, memahamilah keperluan tubuh anda yang berubahlah. Bagi kebanyakan warga emas, keupayaan bergerak tanpa kesakitan menjadi antara cabaran utamalah untuk memberi kesan lah kepada kualiti kehidupan kita. Betul tak? Saya nak kongsikan berkenaan dengan perunding pakar bedah ortopedik dari Hospital Columbia Asia Petaling Jaya, Dr. Gayatri Arumugam. Dia berkata apabila usia meningkat ni, cushion pada sendi lutut atau rawan dia akan semakin haus secara semula jadi. Jadi keadaan ini boleh menyebabkan kekakuan, sakit, bengkak, rasa tidak stabil lah pada lutut anda. Jadi lutut ni boleh menjadi lemah, kurang stabil dari semasa ke semasa. Dan menurut beliau, langkah paling asas untuk menjaga kesihatan lutut ialah kekal aktif, geng. Aktiviti berimpak rendah lah, berjalan, berenang, berbasikal. Ini dapat membantu tau mengekalkan kesihatan sendi tanpa memberi tekanan yang berlebihan lah. Senaman pengukuhan otot di otot peha lah. Seperti angkat kaki lurus, squat ringan, penting untuk menyokong kestabilan lutut. Jadi pengawalan berat badan juga turut memainkan peranan dalam mengurangkan beban pada sendi anda. Namun dalam kes tertentu, rawatan lebih lanjut diperlukanlah. Ini termasuk pembedahan, penggantian sendi lutut atau total knee replacement lah, ataupun TKR khususnya apabila kesakitan menjadi lebih teruk lah, mengganggu aktiviti harian. Biasanya ia dipertimbangkan apabila pesakit mengalami osteoterasis ni, maksudnya tahap lanjut lah, tidak lagi bertindak balas terhadap ubat, fisioterapi ataupun suntikan. Kebanyakan pesakit mula berjalan dalam tempoh 1 hingga 2 hari selepas pembedahan. Manakala pemulihan untuk kembali aktiviti harian ni mengambil masa sekitar 4 hingga 6 minggu lah, insyaAllah. Ini antara je lah yang nak saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan keadaan kita. Dia ada macam-macam masalah lah, usus dan sebagainya kan. Jadi anda boleh baca lah apa yang saya kongsikan ni, dimuatkan dalam akhbar berita harian ambil info sehat, kemudian anda boleh baca kat sana lah. Ini penting lah untuk kita yang dalam perjalanan menuju ke fasa kehidupan yang menua ni kan. Kena baca awal, jangan sampai sakit baru kita cari macam mana nak buat ni kan. Itu dah terlambat lah. Jadi pada awal ni kita kena ambil tahulah tentang kesihatan kita kan, bagi memudahkan lah untuk kita mencari ubatan yang sesuai lah dengan keadaan umur kita. Tu dia cara-cara dia. Alright, 102.1

yang menawan ni, no. Ada bukit bukau yang indah, ada sawah bendang, oh sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama, no. Kita buanglah sampah dalam

ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastergaard di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Azim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Peluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nusharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.
1: Lee, tadi aku buang air kecil. Kecil aku bercampur dengan Nana.
2: Sakitlah.
3: Aku rasa kau ada masalah. Kenapa tak pergi klinik?
2: Aku malulah.
3: Apa nak malu? Maklumat peribadi dirahsiakan.
2: Aku mana ada duit?
3: Alah, jangan risau. Rawatan tu percuma.
2: Tu dah bagus. Dekat mana?
3: Di Klinik Kesihatan Kerajaan.
4: Kunjungi Klinik Kesihatan Kerajaan untuk mendapatkan rawatan jika terdapat tanda-tanda berikut. Keluar cecair yang tidak normal dari alat kelamin. Sakit ketika membuang air kecil. Kudis di alat kelamin. Pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
6: Julia, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
7: Lah, kenapa?
6: Denggi.
7: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
6: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
7: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
6: Okey, sekarang juga saya buat.
7: Jangan lupa, buat sekarang.
8: Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.
1: Orang yang kita kembali semula ke Perlis FM 102.9 MHz. Macam biasa, minggu ni kita ada tajuk Ubah Sikap Hapus AIDS Cegah Dengue. Ini merupakan satu tajuk yang sangat-sangat penting. Tadi anak Kak Maria tadi pun dalam tak sangka-sangka dah kena dengue. Itu dia cara-cara dia. Kita bersama dengan Puan Zuraida Zubir, Pegawai Promosi Kesihatan Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Kangam. Anda boleh tontonlah secara langsung melalui Facebook Perlis FM dan juga page Medic Radio. Baik Puan, yang pertamanya selamat datang ke Konti. Minggu ni kita kembali bersama lah ya. Kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan Ubah Sikap Hapus Dengue, Cegah Dengue ni. Walaupun kita rasa macam tajuk ni dah macam biasa-biasa kan. Tapi dah diingatkan lah ni, dekat-dekat dah raya ni. Itu dia cara-cara dia. Baik, mungkin Puan boleh kongsikan lah apakah itu demam dengue dan kenapa dikatakan ianya berbahaya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Tuan DJ dan juga kepada semua para pendengar kita pada pagi ni lah. Okay. Jadi macam Tuan DJ kita cakap tadi lah, nampak demam dengue ni macam kata kita benda apa, selalu kita dah sebut lah. Macam kadang-kadang nampak Allah apa, macam kadang-kadang setengah orang tu macam benda
1: macam biasa
2: kan? Tapi sebenarnya ya bukanlah benda yang biasa kerana ia berbahaya dan boleh membunuh. So Aedes, demam dengue boleh membunuh. Okay. Dan kita tak tahulah kalau kita kata aku dah kena dah, biasa tak okey je, sihat okey lah. So yalah, kalau kita itu dah kita syukurlah sebab kita tak kena yang jenis berbahaya punya, iaitu demam dengue berdarah. Jadi apa yang kita risaukan, kita bila seorang tu demam, dia boleh menjadi demam dengue berdarah dan boleh membawa kematian. Itu yang kita tekankan, risaukan. Jadi walaupun kita kata benda ni biasa dah selalu kita dengar, tapi bagi marilah kita kata refresh balik kita punya pengetahuan. Okay? Apakah itu demam dengue kan? Okay, demam dengue ni ialah macam kita demam lah dia punya yang utama kan. Ada simptom demam, gejala demam semua tu yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus dengue. Nyamuk Aedes yang membawa virus dengue di dalam darahnya, bila dia menggigit, dia boleh menyebabkan orang yang digigit itu mendapat demam dengue disebabkan oleh virus dengue itu. Iaitu itu selalunya dia pembawa nyamuk virus dengue ini ialah Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Okey, jadi seperti yang kita selalu pesan lah, nyamuk ni dia time dia selalunya senja dan juga waktu subuh, awal pagi tu waktu subuh kan. Jadi dia tak waktu lain dia tak keluar lah. Jadi time tu bila kita kena lebih teman waktu tu kan, keluar waktu subuh, keluar pergi subuh masjid kan. Sama jugalah kalau waktu senja tu nak pergi masjid juga, keluar kan time tu kan. Dan sekarang ni pun waktu senja pun masih ramai lagi berada di luar.
1: Dia dia aktif waktu tu lah Puan. Waktu-waktu lain tu ada juga.
2: Tapi dia dia still ada, cuma dia tak menunjukkan dirilah. Sebab dia time dia aktif waktu tu.
1: Dia
2: still ada.
1: Waktu siang-siang tu dia macam malu sikitlah. Kan? Dia waktu sedia waktu pagi tu dia memang aktif
2: Okey. So jadi itulah macam Cik Tuan cakap tadilah kan, kita pun dah nak musim cuti ni kan. Itu lagi kita lagi bimbang lah dengan keadaan cuaca yang macam ni. Yang sebelum kita kan dah panas lama kan, beberapa bulan. Jadi kita punya kes dah kan, kita tak ada wabak kan. Jadi faktor cuaca juga ni, kita tengok kan, dia mula hari tu dah start hujan, dia hujan, dia panas. Jadi air dia akan bertakung. Jadi dan dia ada masa untuk nyamuk tu nak membiak. Jentik-jentik tu kan. Jadi okey, yang itu kita akan cakap lebih lanjut lah dalam ke depan nanti lah. Dalam ke depan nanti. Jadi saya nak nak beritahu sikit lah simptom-simptom dan gejala demam dengue tu. Untuk para masyarakat lebih berhati-hatilah. Tengok kalau demam tu, tengok ada tak simptom-simptom ni pada diri nah. Iaitu demam tinggi secara tiba-tiba, demam yang tinggi ya, suhu tinggi lah.
1: Okay. Maksudnya tiba-tiba, lebih daripada 38, 39
2: gitu kan. Tinggi lah. Sakit kepala yang kuat, sakit belakang mata, sakit sendi dan otot, ruam pada kulit kan, naik bintik-bintik merah,
1: bintik merah tu,
2: teroya, muntah, badan lemah lah. Biasalah kita demam, kita lemah lah. Okay, dan setengah orang tu dia boleh sembuh lah, macam demam biasa dia sembuh.
1: Yang itu yang merisaukan.
2: Okay, yang sembuh okay. Tapi yang kita ada bahaya juga, yang side bahaya demam dengue ni, dipanggil demam dengue berdarah. Yang ini boleh membawa kematian sebab ya, boleh mengganggu kita punya darah kita lah. Dan tanda-tanda demam dengue yang yang berbahaya ialah macam sakit perut yang teruk kan, sakit perut yang teruk, muntah, muntah, pendarahan hidung atau gusi. Atau gusi kan, hidung kadang hidung berdarah kan. Najis hitam atau muntah berdarah, sukar bernafas, dan badan kita dia terlalu lemah. Lemah sangat badan kita. Okey, tu yang kita tengoklah sintom. Kalau demam biasa mungkin tak ada dalam pendarahan kan. Ini sampai berdarah, gusi, berdarah hidung tu menunjukkan yang peringkat bahaya lah.
1: Okay. Jangan kata bila kita ada demam tu, kemudian ada pendarahan tu, kita rasa macam dia tak apa ni, panas ya, kan.
2: Sekarang bukan musim panas. Sekarang dah hujan, agak sejuk lah. Walaupun kadang panas juga. Kan dah hujan sekarang ni. Jadi kalau kita demam, dan kalau demam biasa tidak pula ada berlaku pendarahan hidung kan. Dan kita demam, kalau ada pendarahan hidung, pendarahan gusi, itu dah bukan biasa dah lah. Jadi kita kena segera dapatkan rawatan di klinik-klinik berhampiran. Klinik kesihatan boleh, ataupun di klinik-klinik yang berhampiran dengan kediaman lah.
1: Ya, betul. Sebolehnya kalau anda rasa demam je, jumpa dengan doktor terus.
2: Demam dan kita, terutamanya kalau kita berada di kawasan yang ada kes demam dengue, wabak dengue, ada kes wabak dengue, saya semua kalau ada wabak, saya rasa semua masyarakat satu kampung tu akan tahulah. Dia akan alert lah. Begitu juga kalau ada kes, kena satu dua kes yang berkuabak, tapi still ada kes kan. Juga kena alert. Kalau dia demam dan ada simptom-simptom tu, kena segera ke klinik kesihatan yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan, cek betul adakah dengue ataupun tidak. Penting
1: jangan,
2: tu
1: jangan rasa macam biasa-biasa je kan. Sebab bila kita sebut demam ni Puan, kadang-kadang kita faham demam tu biasa 3 hari lega lah kan. Tapi sebenarnya demam dengue ni lain macam sikit. Dia lain macam sakit badan, kemudian ada rasa macam simptom disebutkan tadi lah.
2: So kita kena tengok simptom tu. Kalau kita ni adakah demam biasa ataupun tidak.
1: Kalau sampai ada bintik-bintik merah tu, itu dah ada tahap yang lain
2: tahap
1: tu.
2: Tahap dah tu. Dia kena mula berjaga lah.
1: Betul. Okey, itu antara je lah apa tu yang disebutkan sebagai demam dengue lah. Baik doktor, kita baik Puan, kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan nyamuk Aedes yang membiak ni. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting yang perlu kita tahu. Sebab dia membiak, dia Aedes ni dia lain sikit kan, dia cerdik. Dia nyamuk cerdik, cerdik, bersih,
2: dia pandai, dia pandai nak main-main gitu lah.
1: Kan, mungkin Puan boleh kongsikan lah berkenaan dengan pembiakan nyamuk Aedes ni.
2: Okey, macam kita cakap selalu lah, tiada Aedes tiada dengue. Bila dia berlaku pembiakan tu, maksudnya dia setiasa ada. Jadi dengue pun akan ada. Jadi caranya bagaimana kita nak nak menangani ni masalah demam dengue ni? Caranya dengan meniadakanlah, meniadakan nyamuk tu. Bila kita nak menghapuskan, bagi nak bagi nyamuk Aedes itu tiada, so kita kena attack lah. Kita kena apa? Kita kena attack tempat pembiakan dia. Mula-mula kita kena faham lah. Okey, tempat pembiakan nyamuk Aedes ni ya, tempat air yang dia menukar air ya. Untuk bertelur dan membiak. Untuk jentik-jentik dia tu membiak lah. Okey. So air ni, air tak mestinya air hujan saja. Air hujan ialah air hujan bila sampah-sampah sarap kita di luar berserakan di luar rumah, di kawasan rumah kita, di kawasan perumahan kita, di kampung kita, sampah-sampah yang tak bertuan ni lah kan. Di tepi jalan tu, sampah yang tak bertuan tu, yang tu hujan, bila hujan turun, air akan bertakung. Dia tak perlukan satu kolam ke satu bekas. Kadang-kadang dia satu tudung tu kan. Kadang-kadang tudung botol kita buang kan, dia duduk air hujan menakung pun dah boleh dah. Dia perlu air sikit dah. Dia tak perlu air banyak pun. Itu masalah dia. Tambah lagi kalau air yang dah takung satu bekas baldi ke apa kan. Dan juga air yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, macam dalam rumah. Air apa, dia siram pokok bunga dan ada dia punya tempat takung tu. apa kadang-kadang ramai komuniti ayam yang tak apa air betap tempat air apa air betap itu dia punya tempat tapis air tu.
1: Tak yang jarang kita tengok
2: yang jarang kan. So jadi Satgas saya sebut macam mana caranya lah kan. Lepas tu kolah mandi kita yang tempat, tak pernah dicuci lah.
1: Betul. Tempat pam air kena, tu.
2: Tempat pam tandas dalam air pam tandas air dalam pam tandas tu. Tu dalam rumah kita sendiri pun. Kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan hujan. Air bertakur. Macam mana semua jadi kan? Kita tak boleh. Kalau
1: tapi
2: kita tak
1: dalam
2: kita
1: rumah
2: kita.
1: Kita.
2: Dalam rumah tu pun punca kita. Kita betul. yang tak menjaga, kita yang tak ada kesedaran sambil lewa kan. Kita dah cakap lah kan, selain pada luar rumah, dalam rumah juga menjadi pulih menjadi punca lah. Itu lagi aku kata lagi tak sepatutnya berlaku lah. Kadang-kadang kat luar rumah tu kadang-kadang yalah sampah tu dah datang daripada buatan manusia juga kan. Kadang-kadang tapi yalah kita nak kawal satu kampung kan. Kita tak mampu. Jadi benda ni kalau kita masing-masing dia ada dia tak apa sikap mementingkan dirilah. Benda ni berlaku sebab sikap sekali kita lebih cakap pasal sikap lah. Sebabkan sikap pentingkan dirilah.
1: Betul.
2: Tapi kalau sikap pentingkan diri pun tapi rumah kuasa rumah dia jaga. Sebab kuasa rumah dia tanggungjawab dia lah. Dia jaga bagi elok. Kalau semua rumah macam tu tak ada salah lah kan. Masing-masing jaga rumah masing-masing. Masalahnya kita rumah sendiri pun tak jaga masalahnya. Tak terjaga. Macam mana nak jaga satu komuniti punya kawasan-kawasan awam tu. Kan rumah sendiri pun tak boleh nak jaga. Macam mana dia nak ada satu sikap untuk sukarela tu untuk menjaga persekitaran taman tu.
1: Tapi yang penting sekali itulah sebenarnya yang Puan sebut tadi lah kadang-kadang kita keliling rumah kemain lagi kan. Dalam rumah kita tu yang kita lupa sebenarnya. Kan? Terutamanya anda yang ada pokok-pokok kecil atas peti air bagai
2: kadang nampak semua. cantik kan? Tapi dia tak faham di sebalik kecantikan itu ada musibah.
1: Betul. Kadang-kadang kita letak pokok tu kat tempat yang susah kita nak clear, kita nak tuang air mudah, nak cuci tu payah. Kan yang tu kena tengok balik lah. Baik, kita nak kongsikan jugalah berkaitan dengan kempen hanya 10 minit setiap minggu, cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes lah, dan kitaran hidup nyamuk Aedes ini penting geng. 10 minit sahaja ni dekat-dekat raya ni ramai orang buat clear rumah bagai apa semua. Tapi kita terlupa berkenaan dengan apa ni pembiakan nyamuk Aedes ni. Mungkin Puan boleh kongsikan.
2: Kempen 10 minit kita kempen 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, yang ni untuk kita khaskan untuk menjaga kediaman masing-masing lah. Okey, maksudnya satu minggu tu sebab apa? Sebab tempoh kitaran nyamuk pembiakan nyamuk Aedes ni adalah satu minggu. 7 hari. Untuk dia mula bertelur, dia menjadi jejentik, dia menjadi apa? Menjadi bertelur, larva, pupa, kemudian nyamuk dewasa tu mengambil masa selama satu minggu. Jadi dalam satu minggu tu kalau kita sendiri melakukan apa aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan dengan syarat dia kena faham dululah kat mana tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Contohnya macam apa, kalau dalam rumah saya cakap tadilah kan. Saya cakap tadi kan dalam rumah kan. Yang kalau kat luar tu macam kadang-kadang kita suka menyimpan, kita suka tadah air untuk kita guna untuk menyiram pokok. Kita suka menyimpan, kita nak sayangkan barang-barang yang terbuang ni. Kadang-kadang air bila air kena air hujan dia boleh juga bertakung walaupun sedikit. Lepas tu tempat apa kalau di luar rumah tu pasu bunga lah. Pasu bunga dia punya
1: tempat pelapik tu.
2: Lepas tu kalau kita ni suka menyimpan air untuk kita guna untuk luar tu, untuk kita siram pokok ataupun nak cuci apa-apa kat luar tu. Lepas tu bekas makanan binatang peliharaan kita. Maksudnya kita bela burung ayam kan. Bela burung ayam, kadang-kadang kita tak kadang-kadang biar je sebulan tak bersihkan tempat minum untuk makanan
1: tu.
2: Memang kotor. So situ pun jadi melainlah kita. So lepas ni tempat makan minum haiwan peliharaan kita pun dalam seminggu tu sekali kena bersihkan. Kita kena, maksud dia sental lah. Bukan kata kita buang tu. Isi semula makanan air tu. Kita kena, nyamuk Aedes ni dia boleh melekat.
1: Dia melekat,
2: Tak boleh. Kita kena sental. Kita tak boleh just tuang
1: sahaja. Tak boleh sekadar tuang ayam.
2: Yang tentang yang tu yang banyak orang tak faham. Saya ganti setiap minggu saya ganti.
1: Ganti tu lain dia buat kan.
2: Tapi dia kena check, dia kena betul-betul tonyo.
1: Dia kena tonyo kan.
2: Tonyo.
1: Terutamanya dalam tap mandi dan sebagainya.
2: Dalam kolah tap mandi. Samalah dengan kita punya penapis air tu ambil buka Ponyoh.
1: Dia kalau tak buang air saja dia tak jadi.
2: Tak jadi.
1: Sebab dia melekat jadi.
2: Dia melekat telur tu. Kalau sebab apa? Dia melekat, sebab kalau macam telur tu, kalau tak ada, dia kering kan, tak ada air, dia bertahan.
1: Bertahan.
2: Berbulan-bulan. Bila air, dia kena air tu, bila hujan, sebenarnya telur dah ada kat situ. Bila dah air masuk, hujan, start hujan, dia bertelur lah. Dah ada dah kat situ. Sebab tu kita kena sentar, bukan tak sekadar mengganti sahaja. Okay,
1: itu yang kadang-kadang ramai bila kita tersilap lah, Puan. Kita
2: yang
1: rasa
2: tu
1: macam contohlah kan, ada tempat tadahan air tu yang kita letak pasu tu yang bawah tu, kita cuma angkat buang balik. Dia tak jadi. Kena kena bersihkan supaya tertelur tu yang melekat kat situ tu dibuang sekali lah. Kalau sekadar buang air saja
2: tak berkesan.
1: Dia tak ada apa, dia tak
2: heran. Kalau tak ada telur tu okey lah, tapi kalau tak ada telur tu dia kalau setakat buang dia tak sentar tu, dia tak berkesan sebenarnya. Cara yang tak betul.
1: Okey, ini penting lah untuk anda yang dengarkan Police FM berkenaan dengan nyamuk Aedes ni. Yang pertama, sekiranya anda membuat pembersihan dalam rumah, pastikan anda sental lah.
2: Sental
1: itu penting. Kalau pasal rasa macam payah sangat nak sental pun, jangan letak air
2: dalam rumah. Dia macam tu lah kan. Macam saya lah kan. Kalau kita rasa kita malas lah nak seminggu sekali kita nak kena sental, seminggu sekali nak kena check. So Jangan adakan. Sama lah juga.
1: Betul.
2: Kalau kita kan musim hujan sekarang ni kan, posko tak ada air kan. Tak ada air tu, biar tak cuci selama seminggu tu. Kalau kita rasa kita tak boleh nak kata beri komitmen untuk setiap satu minggu tu kita cuci. Yalah, kalau boleh jangan kita adakan.
1: Jangan adakan kita
2: memulakan dia punya punca.
1: Betul.
2: Tu.
1: Walaupun nampak simple je sebabkan nyamuk je, tapi ianya sangat-sangat berbahaya kan. Ini melibatkan
2: kita berperang.
1: Betul.
2: Kita macam berperang dengan nyamuk sekarang.
1: Betul.
2: Sedangkan ia hanyalah nyamuk. Adakah ia lebih cerdik daripada manusia? Patutnya kita manusia yang diberi akal ni sepatutnya lebih cerdik lah. Lebih cerdik daripada nyamuk tu lah.
1: Nyamuk Aedes ni bukan biasa-biasa, geng. Jahat tu. Kita nak kongsikan jugalah kaitan sikap masyarakat dengan kejadian wabak demam denggi ni, Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan.
2: Sikap ni memang susah kita nak cakap lah kan. Di mana-mana pun, bukan negara polis saja, di satu Malaysia lah sama, ataupun dia samalah sama di negara-negara lain pula. Sebab denggi ni bukan masalah negara kita saja, termasuk semua negara-negara yang beriklim tropika lah. Semua masalah yang sama lah. Dia berkait rapat dengan kalau kita sebut tadi ya, bertakung dengan kebersihan lah. Memang sangat berkait rapat dengan kebersihan dan juga sikap kita. Kadang-kadang macam dekat rumah kan, kadang-kadang dah nampak dah bersih dah. Tapi sebalik itu sebenarnya ada musibah dia. So kebersihan satu. Satu lagi, kita ketelitian tu kena ada juga. Bersih-bersih. Tapi kena lagi teliti. Okay. So kat sini selalunya masalah bila jadinya wabak lah. Macam baru ni dah banyak berlaku 2-3 tempat dibawa ke wabak. Punca utama kita adalah sampah-sampah. Sampah sarap yang yalah, kalau semua tak nak mengaku lah, bukan dia punya.
1: Betul-betul.
2: Melainkan kalau kawasan rumah dia, kita tahulah dia punya kan. Tapi bila yang bertaburan di merata-rata ni kan. Kita pun terkejut tengok kadang tu kan. Macam mana boleh jadi macam ni kan.
1: Dia kena kerjasama lah, Puan. Kalau kita clear rumah kita, rumah kita clear
2: tapi dia buang kat depan.
1: Kan.
2: Tapi tempat pembuangan, dia clearkan rumah dia. Tapi dia buang barang-barang pembuangan dia tu. Kawasan longgokan
1: itu
2: yang
1: lagi bahaya
2: tidak digazetkan tempat-tempat buangan sampah. Itu pun mementingkan diri jugalah.
1: Betul.
2: Dekat sini masalah dia sikap mementingkan diri.
1: Betul.
2: Sengah tu dia jenis tak kisah, dia buang semua kan. Dia tak kisah rumah dia pun dia buang sampah, di tempat awam pun dia buang sampah. Sengah tu rumah dia jaga. Tapi tempat awam dia tak kisah. Dia buang sampah tu, dia buang. Tak selesai
1: jaga
2: masalah
1: dia
2: tu. Jaga rumah dia aja. Itu masalah denggi ni, dia bukan individual punya masalah.
1: Betul.
2: Dia masalah masyarakat tu.
1: Masalah komuniti lah.
2: Masalah komuniti. Jadi bila kita nak menangani ni, kita nak kena, kita tak boleh nak pergi bagi kempen kepada seorang-seorang. Kita kena secara keseluruhan masyarakat tu kena bekerjasama, kena ada kesepahaman. Ha, bila tak ada kesepahaman, semua tak nak bekerjasama, semua mementingkan diri, itu takkan selesailah masalah ya, dengue ni.
1: Sebab dengue ni geng, walaupun dia ada air sikit pun dia akan jadi Aedes. Kan, itu yang penting lah. Dan yang paling-paling penting sekali ialah setiap kita sebutkan tadi lah, sikap kita sendirilah puan. Sikap ni payah nak sebut sebenarnya. Kalau rumah kita kita clear elok, rumah jiran kita tak open nak clear pun masalah juga. Takkan kita nak pergi masuk rumah dia pula kan. Jadi kena ada tanggungjawab bersama lah.
2: Sebab nombor ni dia terbang beberapa ratus meter kan. Bukan duduk rumah kita je, dia boleh terbang ke rumah jiran, terbang ke sana sini kan.
1: Rumah kita clear, kita rasa tak ada nyamuk dah, rupanya nyamuk jiran mai. Yang ni kita kena bersatu hatilah dalam satu komuniti.
2: Better apa saya sarankan untuk setiap rumah, dalam keadaan musim sekarang ni yang mula berlaku kes, mula berlaku wabak ni, setiap rumah simpanlah aerosol. Setiap waktu nak masuk maghrib tu, senja tu, kita sembuh lah siap-siap. Kawasan-kawasan rumah, dalam rumah kita tu, terutama dapat malam kita duduk dalam rumah kan. Senja-senja kita duduk dalam rumah kan. Jadi kadang-kadang nyamuk tu dah ada dalam rumah, walaupun kita tak keluar, tapi dah ada dalam rumah.
1: Dia lepak je, tunggu kita masuk.
2: Tunggu masa senja je. Time masuk dah mula gelap tu, kita pun sembuh time dia keluar tu. So kalau untuk yang dalam rumah, untuk yang keluar, time-time tu kena terpaksa nak pergi masjid ke kan, terpaksa keluar emergency ke apa, pakailah baju lengan panjang, seluar panjang, lengan panjang lah, untuk mengelakkan kebarang kalian untuk digigit tu. Tapi dia boleh juga gigit tangan kan, tapi sebenarnya dia suka lengan tau kan. Dia suka lengan-lengan kita kan, kaki-kaki kita kan. Yang tu, so saya nasihatkan untuk kita ni, untuk kita terutamanya kawasan yang ada kes ataupun kawasan wabak, untuk memakai baju lengan panjang dan juga seluar panjang bila keluar pada waktu tersebut.
1: Kalau boleh tu sebelum pukul 7 tu kita masuk dalam rumah lah, selesaikan lah. Penting kan. Sebab kita setengah pada kita ni, kita biar anak kita main sebelum pukul 7 petang sebagainya kan. Kita rasa tak ada apa. Tapi sebenarnya kalau dah kena, cuba cari pengalaman lah, ataupun ada baca lah kan, pegang media sosial titik hari ni, pegang telefon sebagainya, cuba tengok lah antara kesan-kesan orang yang mengalami dengue kan, Aedes, supaya kita tahulah sebab apa dia punya, apa ni dia punya impact dia kalau kita terkena demam dengue.
2: Kita boleh masuk ICU pun tanya kalau ada dengar, pergi bersembang lah
1: kena pergi sembang
2: dengan hak dah masuk ICU ke, yang demam tak masuk ICU pun, pergi tanya pengalaman dia orang macam mana.
1: Betul, kalau tidak kita akan rasa macam tak ada apa
2: kan. Kita pergi bersembang,
1: tanya dengan pengalaman dia macam mana, apa rasa dia kan, lain
2: sampai
1: macam
2: masuk ICU tu,
1: sampai masuk ICU sebagainya. Ada yang sampai meninggal
2: pun ada kan.
1: Cuma setakat hari ni puan, untuk negeri Perlis ni masih terkawal ataupun
2: masih terkawal setakat ni, semua wabak masih terkawal lah. Belum ada lagi yang tak terkawal lah. Sebab kita memang, kita yalah, kita tahu kan nak minggu depan dah cuti panjang kan, yang paling kita risaukan pergerakan ni
1: selalu lepas cuti panjang lah semua dia.
2: Yang ni memang dah sambil peluang lah ni kan, untuk yang nak balik bercuti, tak kira lah negeri mana, nak balik ke Perlis ke, kita nak ke negeri lain ke, tengok kena pasti buka apa, FB ke apa ke, Jabatan Kesihatan Negeri tersebut, untuk kita melihat situasi denggi di negeri-negeri tersebut. Untuk yang nak balik Perlis tu, boleh tengok Perlis ni ada wabak kat mana, ada kes ke mana. Dan untuk yang keluar daripada Perlis ni, bukan tengok, buka di manakah ada kes ke, ada wabak ke. Dan kalau kita, tempat kita nak balik tu adalah kawasan wabak, ada pun ada kes demam denggi, jadi ambil, aku kata, extra precaution lah. Lebih langkah berhati-hati, macam saya cakap tadi lah. Pakai baju lengan panjang, seluar panjang, jangan keluar waktu senja dan juga waktu awal pagi. Inilah, dan buang, kena buat balik tu, walaupun tak pula rumah-rumah saudara kita ke, rumah ibu ayah kita ke di kampung, terus laksanakan cari dan musnah tu. 10 minit, spend 10 minit sampai tu, okey, jom. Untuk demi untuk anak-anak kita lah semua lah kan, untuk keluarga kita kan, untuk kita nak beraya kan. Spend, okey, ramai-ramai kan. Okey, gotong royong ramai-ramai 10 minit je, kita cari kan, kita macam tempat-tempat saya kata tadi lah kan, penapis air ke, takungan air ke, kolah ke, pam tandas ke, ketakungan air kita tak ada hujan ke, ramai-ramai kita bersihkan dulu. Bersih ramai-ramai, gotong royong dulu, lepas tu beraya lah.
1: Tambah-tambah dekat raya ni, malam raya tu macam apa ni,
2: yalah, malam raya tu tak kira waktu, memang kita akan berada di luar rumah. Memang akan keluar rumah
1: Itu yang hore tu. So, nyamuk ini pun senyum
2: lah, kita bimbangkan lah. So kita nak berseronok pun, kita kena ada juga rasa tanggungjawab tu adalah tanggungjawab kita kepada keluarga kita lah, terutamanya.
1: Tak bolehlah kita balik kampung seronok-seronok pun.
2: Balik demam.
1: Balik lepas tu tetap demam, lepas demam tu tetap denggi pula dah. Satu heh pula kan.
2: Itulah.
1: Yang ni ada kena ambil beratlah sebab cuti kali ni panjang.
2: Panjang ya.
1: Cuti panjang
2: dan dengan cuaca dicampur dengan cuaca yang menggalakkan macam ni
1: kan. Kita nanti baru raya 2 hari tetap demam. Jam. Kan?
2: Ataupun baru balik-balik tengah jalan tu rasa-rasa dah sampai-sampai demam.
1: Demam. Mak kan.
2: Jadi kena ni lah hati-hati. Kita takut kita pula menyebarkan demam.
1: Betul.
2: Daripada mak ayah kita, ahli keluarga kita di kampung pula
1: betul.
2: Nanti.
1: Dalam duit leleo, tiba-tiba jadi cerita lain pula. Yang ni.
2: Suka ria. Lepas tu beberapa hari. Lepas tu berduka pula.
1: Betul. Berduka ria pula dah. Yang ni kena ambil perhatian lah. Baik. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah mungkin ada idea untuk komuniti ni bergiat aktif lah Puan. Sekarang ni dah ada macam-macam KRT dan sebagainya.
2: KRT Okay, sebenarnya kita Kementerian Kesihatan memang kita amat-amat memerlukan sokongan kerjasama daripada komuniti komuniti taman ke komuniti kampung ke sebab kalau nak harapkan anggota-anggota kesihatan sahaja ni kadang-kadang tu bila gotong royong tu untuk anggota kesihatan je penuh.
1: Betul.
2: Komuniti 2-3 orang je. Itu sedih lah kita. Kita pula nak pergi mencuci. Kita nak bantu sebenarnya. Nak bantu taman tu, kampung tu. Tapi yang keluar 2-3 orang. Orang kesihatan yang adalah orang luar yang mencuci. Tak ada mencuci kampung, taman kita orang luar yang buat. Tak adakah anda tidak ada rasa malu di situ, rasa bersalah. Kan? Jadi situ sikap lah memang amat-amat lah dalam menangani demam denggi ni, sikap ni amat-amat lah satu benda yang amat penting lah mengatakan.
1: Kadang-kadang bila dengar dia announce tu dia beritahu lah pengumuman sebentar lagi
2: memang ada. Kita akan ada
1: kan, lepas tu orang keluar semua bukan keluar daripada rumah, start kereta keluar terus tinggal rumah.
2: Okey, itulah bila kita nak buat semburan tu kan. Biasalah kadang-kadang ada juga yang tak suka kita nak sembur, bukan kita saja nak sembur kita nak menghapuskan nyamuk tu. Jadi berilah kerjasama kan. Kalau setiap ketua-ketua kampung ku, ketua-ketua KRT ke, JKK ke, apa MPKK ke, mohon untuk bekerja, minta untuk anak-anak apa ahli-ahli anggota taman atau anggota kampung
1: tu,
2: untuk memberi kerjasama kepada anggota kesihatan supaya kami dapat melakukan aktiviti fogging, dapat buat gotong royong sama-sama memusnahkan. Jadi kita juga kesihatan ni, kita juga mahu mendengar idea-idea dan pendapat daripada komuniti setempat tu. Macam mana cara kita nak menangani masalah yang ada di taman atau kampung tu. Sebab bagi pihak kesihatan, kita dah ada. Kita punya SOP macam mana nak jika berlaku kes, jika berlaku wabak, bagaimana kita punya SOP tindakan semua, kita dah ada. Cuma kita nak daripada pihak komuniti itu pula idea dia, apa tindakan diorang?
1: Dia mungkin buat kadang-kadang Jabatan Kesihatan ni dia ada DPSOP. Yang ni kena faham lah.
2: Kita bukan suka SOP. Kita ada SOP kita.
1: Kita ada SOP. Cuma mungkin di bahagian kampung atau taman-taman ni dia ada idea yang lebih baik. Boleh diguna pakai. Betul tak Buan?
2: Betul.
1: Jadi idea tu mungkin dia ambil.
2: Sebab dia yang berada di situ. Dia tahu apa masalah. Dia orang lebih mengenali apa masalah.
1: Tiba-tiba hari tu PP tengok kita je.
2: Kita sentiasa nak mendengar mengalu-alukan. Kita ada channel kita panggil My Champion. My Champion ni satu suka aktiviti sukarelawan di mana mereka boleh berdaftar untuk mendaftar sebagai apa sukarelawan untuk pihak kerajaan menjadi mata dan telinga kepada pihak kesihatan untuk dia orang menyampaikan masalah, idea. Yang penting kita nak idea pendapat
1: idea,
2: tu. Dan juga kita ada kombi kan. Kombi yang kita dengar kan. Di beberapa lokaliti. Okey, bila kombi ni dia sentiasa, walaupun belum ada kesedengi, dia sentiasa bergerak memberi kesedaran kan. Sentiasa macam gotong royong kendiri, sentiasa kita galakkan untuk buat 10 minit cari dan musnah pun memang dia orang semua dah kita dah bagi kesedaran dan memang kita mantahlah untuk dia orang buat, sentiasa buat benda tu. Dan dia orang ni sekumpulan inilah sukarelawan dan dia orang berada di kampung atau taman tu, dia orang ni boleh mempengaruhi seluruh ahli taman dan kampung tu untuk sama-sama mereka untuk sama-sama mereka untuk itulah buat kerja entah aktiviti pencegahan. Yang penting pencegahan tu sebelum terjadi sebelum terjadinya demam, kes demam dengue atau wabak, dia orang dah cegah, tak perlu tunggu jadi. Dia orang dah sentiasa pihak kesihatan sentiasa berhubung dengan mereka, suka para sukarelawan ni, untuk sentiasa ambil tindakan bergotong royong, kendiri, sentiasa memastikan rumah bersih melalui aktiviti saranan 10 minit setiap minggu tu. Kita sentiasa memberi ingatan tu kepada yang kombi ni lah, yang dah ada ni.
1: Sebab tu disebut mencegah itu lebih baik.
2: Apa-apa pun kita mencegah tu lebih baik lah. Tiada edis, tiada lah denggi.
1: Sebenarnya kalau ikut tu tak susah mana pun. Cuma masalahnya ialah kita ni penjagaan lah.
2: Sikap
1: kita tu. Itu saja. Kalau kita rajin sikit, kalau kita jangan sampai ada wabak lah. Wabak ni dia jadi masalah. Jadi masalah. Sebab apa? Bukan kata kita je, family kita pun terlibat sama.
2: Sebab kesihatan pun dia akan masuk.
1: Dia akan masuk, betul.
2: Dia akan masuk. Jadi kita bukan nak mengganggu. Kita nak tolong mengelakkan wabak itu menjadi tak terkawal. Jadi bila tak terkawal je, lagi susah lagi.
1: Ya, betul.
2: Lagi banyak lagi macam-macam kesihatan kan.
1: Kita pun pernah dengar berkenaan dengan wabak yang sampai berminggu-minggu pun
2: itu tak terkawal.
1: Tak terkawal sebagainya kan. Tak maulah sampai jadi
2: tak
1: begitu. Nanti orang kata taman kita ni ada denggi. Mereka ni denggi. Tak sedap pula dengar kan.
2: Jadi orang kata ada satu taman ni diorang ni tak bersih ke.
1: Tak bersih ni taman ni.
2: Jenis orang tak sikap tak bagus, betul, ke kan. Dia kata tak mau lah macam tu kan.
1: Sebab kita duduk di taman tu.
2: Taman tu.
1: Kita nak cerita dengan orang pun macam tak best kan.
2: Kadang-kadang kita ni kita rasa saya ni rumah saya dah buat dah. Saya ni ada kesedaran. Saya memang duk buat tiap-tiap minggu cuci rumah, bersih rumah. Tapi bila jadi macam tu, kita rasa apa? Kita rasa macam alah, down lah kita pun kan. Padahal kita dah jaga.
1: Kita dah jaga.
2: Tapi disebabkan tu lah. Sikap orang lain yang tak ada ni, ambil lewuk lah. Dia orang anggap macam dengue ni, alah demam kan. Selagi kematian itu tidak berlaku di kalangan ahli keluarga mereka, mereka memandang enteng, memandang sambil lewuk lah.
1: Kadang-kadang kita dengar pun, bila kita tanya, Pak Mat depan tu, dia kena dengue. Jadi dia tak kena kat kita. Kena dekat orang lain. Kena kat Pak Mat tu. Kita berasa demam dengue biasa tu.
2: Sebab perkataan demam tu lah kot.
1: Betul kan.
2: Dia kata demam
1: aja
2: kan.
1: Demam dengue ni seksa kan.
2: Yang kena
1: seksa
2: lah. Yang dah kena tu tahulah.
1: Yang dah kena tu tahulah. Jadi sebab tu diambil langkah yang penting lah untuk kita elakkan daripada terkena demam dengue ni. Baik, Puan, di penghujung ni mungkin Puan nak nasihatkan kepada semua pendengar Polis FM, silakan.
2: Nasihat saya sekarang ni, memang kita dah lama tiada berlaku wabak. Wabak ni kan.
1: Dan itu satu ni yang baik lah pun
2: satu yang baik lah. Maksudnya
1: itu buat masa ni lah.
2: Buat masa lah. Jadi kita dah mulalah berlaku benda tiga tempat berlaku wabak kan. Berlaku berapa wabak. Jadi Dan kita pula akan bercuti beraya, cuti panjang, cuti nak pergi beraya dan nak balik kampung dan nak pergi bercuti lah kan. Beraya dan bercuti lah, nak pergi berjalan. So berhati-hatilah, lengkapkan diri dengan pengetahuan. Dan bila dah kita tahu tu, kita kena ada kesedaran untuk bertindak. Kita buat benda ni dia bukan sahaja memberi kesan kepada diri kita, juga kepada orang-orang sekeliling kita. Benda ni ya. InsyaAllah. Jadi ambil tindakan macam saya cakap tadi, ambil tindakan pencegahan dengan memastikan sekarang ke sekejap lagi ke 10 minit spend 10 hari cuti kan. 10 minit ni bersihkan rumah anda tu, cari tempat-tempat biarkan nyamuk Aedes, air bertakung semua, musnahkan. Lagi bagus musnahkan. Kalau kita rasa kita tak, kita malas nak jaga, kita musnahkan terus. Jangan bagi ada tempat tu. Lepas tu bila dah tu, bila kita sama juga bila kita travel tu, tengok kat mana tempat, kena pasti tempat apa kita nak pergi tu, adakah kawasan wabak, adakah kalau bukan kawasan wabak pun adakah ada kes. Ataupun kalau tu ambil jaga kita punya sikap tu jangan kita menambah sampah di tempat orang lah. Buang sampah di tempat buangan sampah, jangan kita menambah beban. Menambah dah kita banyak kes, banyak ada wabak, kita pula menambah beban kepada kita pun jadi punca. Mana-mana tahu sampah kita buang tu menjadi punca tempat membiarkan. Kita pun jangan menjadi punca menambahkan tempat-tempat Aedes itu, nyamuk Aedes untuk membiak. Walaupun kita tak ada kes, tak ada kes, okey, tapi kita tanpa sedar kita buang sampah merata-rata.
1: Kita
2: sebenarnya
1: mulakan.
2: Dah mulakan pula. Kita mulakan. So benda ni nampak dia sebenarnya kita sikap tu memang kena orang kata kena ni lah, top lah sikap kita tu. Yang penting kita nak berjalan ni jangan buang sampah merata, itu je.
1: Itu jelas.
2: Terutama yang boleh menakung air tu. Itunya sikap, sikap yang sangat tidak bagus.
1: Kena pesan juga tu kat anak-anak. Jangan rasa macam anak-anak kita dah tahu semua.
2: Ini memang. Memang kita penting. Nampak kita sebab apa kita memandang remeh. Kita sambil lewa. Bab tu sebenarnya walaupun tindakan kita nampak kecil, kita hanya membuang satu tudung, tudung botol ke apa, itu juga boleh menjadi punca. Sekecil-kecil.
1: Betul.
2: Nampak macam tak ada apa kan? Tapi boleh menjadi punca kepada kesesaran orang lain.
1: Okey, Puan tak balik kampung raya, Puan?
2: InsyaAllah balik.
1: Balik, okey.
2: Masih balik panjang, cuti panjang.
1: Betul, eh? Puan pun cuti panjang.
2: Tapi itulah, kita ada kes ni, kita tengok balik lah.
1: Betul. Okey, Puan, saya nak bagi kesempatan ni lah untuk Puan ucapkan salam Aidiladha ni. Silakan, Puan.
2: Okey, kepada semua para pendengar Polis FM pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan semoga Aidiladha kali ini akan membawa kegembiraan lah, kebahagiaan kan? Dan tiada kita tidak mendipunca kepada ketengsaraan ataupun ketidakbahagiaan orang lain. So dalam kita bergembira melakukan korban, jadi kita sikap itu kita kena Aidiladha ni bila berkorban tu maksud dia besar lah kan. Bukan saja kita mengorban bila terbentang tenakan, kita juga kena diri tu, pengorbanan dalam diri tu itu lagi besar. Kan, pengorbanan yang ada dalam diri tu untuk kita korbankanlah sedikit masa kita untuk gotong royong di di kampung kita lah.
1: Okey, terima kasih Puan Zuraida Zubir, pegawai promosi kesihatan Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Kangga. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat bercuti lah kepada Puan. InsyaAllah kalau boleh cuti Puan kalau boleh cuti lah. Dan kepada semua lah petugas-petugas kesihatan di Negeri Perlis, insyaAllah. Baik, kita jumpa lagi tahu minggu depan dalam Medic Radio.
0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

kasih teman saya hari ini dalam hingga pagi lah dan jam 10 pagi sekejap lagi rakan penyampai akan bersama dengan anda. Dan di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan selamat hari raya Adi Adha untuk anda. Maaf Zahir dan Batin. Kita jumpa lagi tahu minggu hadapan. Assalamualaikum.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polis FM Serasi dengan ku. Selamat pagi untuk anda yang tengah dengarkan Polis FM. Walau di mana jua anda berada, untuk hari ini di pagi Ahad 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama dengan saya pagi ini Atika Nordin dan
2: bersama saya Fas. Selamat pagi.
1: Pagi. Kan nak cakap dengan Fas ni, jumpa hujung minggu je tau. Seminggu sekali je kita dapat bersama pada pagi ini. Cuaca cukup sejuk bagi ni Fas. Hujan tak tempat Fas?
2: Tak ada, tak ada hujan.
1: Tak hari hujan eh?
2: Dia macam mendung-mendung, sejuk-sejuk.
1: Belah mata ayak kan?
2: Belah mata ayak.
1: Tak hujan?
2: Tak hujan.
1: Tapi dia... belah kangak hujan, Fas.
2: Oh, belah kangak hujan.
1: Hujan.
2: Mata ayak tak hujan. Dia mendung-mendung, sejuk-sejuk je.
1: Oh, sejuk. Kira kalau orang nak lebih jogging, boleh lagi lah.
2: Ya, betul. Kalau orang nak pergi jogging pun boleh lagi. Sebab cuaca ni, sepatutnya cuaca macam ni dah panas dah kan?
1: Itulah. Kalau kita tengok berapa hari dah dekat polis, waktu siang ni memang betul hangat. Cantik cuacanya. Tapi pagi ni pun cantik juga. Tapi cara-cara tu macam redup sikit mata kita ni lah kan. Okey, jadi untuk hari ini segmen hangat lead kita dari jam 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Untuk edisi hari ini hari apa Fas?
2: Untuk hari ini hari Ahad. Hari Ahad iaitu pada 24 hari bulan 5 2026, bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447
1: Hijriah. Alhamdulillah. Orang kata kita menghitung hari nak ke perayaan Aidiladha. Tak lama saja lagi.
2: Sekejap je.
1: Sampai ada orang heran pasal apa dia berputak lagu raya. Sebenarnya hari itu baru je raya.
2: Betul, raya lagi.
1: Betul, raya pula kan. Sebenarnya itulah, kalau kita masa berlalu dengan terlalu pantas sekarang ini. Tapi apapun orang cakap, enjoy every moment lah gitu kan. Okay, sekarang ni dah pun kita di segmen kedua hari ini. Dan di segmen yang pertama di Hingat Pagi tadi, kita dah bersama dengan siapa pagi tadi?
2: Pagi tadi kita bersama dengan Feroz yang di mana Hingat Pagi.
1: Betul.
2: Dan kita sekarang berada di ruangan Hangat Lee. Daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang kita akan menemani anda.
1: Betul. Kalau tadi Feroz dah pun teman anda 6 hingga 10 pagi, pasti kita sambung 4 jam 18 jam setiap hari menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Jam yang pertama kita ada apa pengisian yang kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar Fas?
2: Untuk jam yang pertama kita ada 10.30 pagi sekejap lagi kita ada Sinal Duha. Dan juga 11 suku pagi kita ada lagu-lagu dakwah lah. Dan juga diikuti dengan lagu-lagu Back to Back FYP dan juga lagu-lagu Sarah Hei nak ke international lah.
1: Okey, itu jam yang kedua nanti jam kita kedua akan nanti kongsikan. Jadi nantikan untuk anda segalanya di Hangat Lead Perlis Afam.
2: Serasi dengan ku.
1: Nak dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 102.9 MHz di Polis FM, 10.28 minit pagi. Salam Baitullah yang kita bawakan untuk anda. Anda boleh ikuti di platform digital di RTM Klik untuk anda dengarkan sempena dengan sambutan Aidiladha yang bakal tiba tak lama saja lagi. Fas, Fas, mungkin pesanan ke pagi ni bagi yang sedang memandu sekarang ni, Fas?
1: Untuk yang tengah memandu ataupun yang tengah pegang steering dekat lok sana, ingatlah Fas nak pesan ni juga. Mata tu kena pandang jalan lah, yang mana yang tengah pegang steering, tengah mandu perjalanan tu, semoga perjalanan anda selamat sampai. Dan juga untuk yang sedang yang tengah drive ataupun tengah memandu yang pulang ke kampung juga, Hatika, yang tengah pulang ke kampung, semoga perjalanan anda selamat sampai. Ingatlah orang yang tersayang. Kalau letih ataupun penat, berehatlah seketika.
0: Betul. Fas balik kampung mana, Fas?
1: Kampung kita kat Perlis saja.
0: Tahu dah saja tanya. Bagi yang sedang memandu, pandulah dengan cermat. Semoga ada cermat sampai ke destinasi. Orang kata memandu ni kena pastikan persediaan tu cukup lah, Fas.
1: Persediaan cukup, servis kereta.
0: Servis kereta.
1: Lepas tu top up diri tu. Kalau penat tu, letih tu, orang kata apa, top up diri untuk bagi bersemangat lagi lah.
0: Ya, kena orang cakap semua well prepared lah, well untuk pergi berjalan ni kan.
1: Bukan sahaja diri sendiri, kereta pun samalah. Yang mana yang mandu kereta lah. Yang mana yang balik melalui pengangkutan awam pun dalam keadaan yang selamat jugalah.
0: Betul. Baik, sekarang dah 10.30 minit pagi. Kita akan ikuti Sinar Duha menanti anda. Terus dengar
1: Polis FM, serasi denganku.
0: Sinar

0: di lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Semut flotila bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas kapal itu. Tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti. Kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Semut Flotilla, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita,

0: Lagu FYP di TikTok Perlis FM. Serasi dengan
1: cool.
0: Dengan cool lah kan, yeah. Pastinya Perlis FM ni radio nombor satu orang Perlis kita. Mana-mana boleh dengar Perlis FM di 102.9 MHz. Lagi dekat mana?
1: Dan juga boleh tengok dekat RTM Klik.
0: Betul.
1: RTM.com.my.
0: Fas dah muat turun ke belum?
1: Dah, sudah dah.
0: Kalau tak muat turun pun boleh stream secara atas talian. Terus ke website laman sesawang di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dekat situ Fas ada banyak tau
1: Radio channel
0: 34 stesen radio 34 RTM. Kita ada Perlis FM, kita ada Kedah FM, Langkawi FM, Mutiara FM, Selangor, KL FM, Sarawak. Banyaknya. Dalam Sarawak tu pula ada Limbang FM, Sibu FM, Miri. Banyak betul banyak. Fas, itulah istimewanya RTM ni. Anda boleh dengarkan kami, bukan kata dekat Perlis saja, di seluruh Malaysia, di seantero dunia pun boleh dengar Perlis FM.
1: Satu dunia boleh dengar.
0: Betul.
1: Dengan adanya RTM Klik ataupun orang kata apa, online lah.
0: Atas talian. Dan juga anda boleh tonton saluran TV RTM. Dan kita juga ada yang kita bawakan untuk anda, untuk menaikkan usahawan-usahawan di negeri Perlis. Kita ada ruangan radio business visual.
1: Business visual. Kat
0: kalau
1: situ boleh dengar melalui orang kata apa, info berkaitan bisnes pun ada dekat channel radio bisnes.
0: Tama-tama kalau dekat Perlis ni kita membawakan usahawan tempatan lah Fas. Baru-baru ni radio visual bisnes kita dah bersama dengan Bella. Kita dah muat turut, dah muat naik dekat Facebook dan juga dekat TikTok, dekat RTM Klik. Dan Bella dah pun pi dekat nasi Pak Mat, nasi rendang Pop Ye Ye. Fas pernah rasa tu nasi rendang tu?
1: Tak pernah lah lagi. Dengar macam tertarik untuk nak pi eh.
0: Sedap dah. Kita boleh kongsikan menu dan resepi nasi rendang ni di ruangan tudung saji kita saat lagi ni Fas.
1: Saat lagi kita akan pergi ke ruangan tersebut.
0: Kita nak tengok Fas buat nasi rendang jadi ke tak jadi. Jom kita nak dengar lagu FYP back to back. Untuk lagu Raya, kita ada Raya Macam Raya dan juga Temberang Baby Fly. Lagu FYP Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: ENG. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebab kalau mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

0: Yuna dengan Lelaki Tak Guna. Aduh, ini lagu Lelaki Tak Guna, jangan marah. Rasa-rasa kalau orang lelaki dengar dia marah dah Fas.
1: Mesti marah.
0: Tapi lelaki orang cakap
1: Lelaki Tak Guna.
0: Yang makan cili jangan rasa pedas. Yuna yang cakap, bukan kita cakap
1: kan? Kita hanya memperdengarkan sahaja.
0: Kita mendengarkan sahaja, yeah, sebagai hiburan je kan. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu untuk FYP hari ini. Dan juga kita nak masuk di jam yang kedua dah, saat lagi fast.
1: Yeah,
0: kita ada ruangan
1: yang kedua.
0: Kita ada ruangan tengah hangat yang mana kita akan kongsikan hebahan untuk anda. Fast akan jaga untuk anda kejap lagi untuk jam yang kedua. Dan kita nak dengar juga pilihan lagu K-pop back to back di slot.
1: Di slot pada 11 suku pagi lagi untuk back to back.
0: Sarang Hei, menanti anda. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan hanya di Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Yeay, cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan koi polis. Dari SK1, pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Ya, Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Jadi kita nak kongsikan sedikit kepada anda semua tentang hebahan pada hari ini. Okey, jadi untuk hebahan pada hari ini iaitu jangan lepaskan peluang di mana kita ada jemputan ke Malam Kilauan Cahaya Istana di Arau, di mana jangan lepaskan peluang anda untuk merasai suasana penuh gemilang dan memori yang penuh indah di Malam Kilauan Cahaya di Istana Arau, iaitu pada 23 dan 24 Mei, Sabtu dan Ahad ni, semalam dan juga hari ni pada pukul 9.30 malam sehingga 11.30 malam. Jadi dia adalah bertempat di perkarangan Istana Arau. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi menyaksikan keindahan cahaya dan juga suasana eksklusi di perkarangan Istana Arau. Jadi untuk keselesaan bersama, pengunjung juga dinasihatkan juga untuk tidak membawa makanan dan juga minuman dari luar dan juga menjaga kebersihan kawasan sekiranya hampa yang mana-mana yang dah sampai ke sana. Jagalah kebersihan sepanjang berada di Istana Arau tu dan juga tidak merokok termasuk vape dan sebagainya, dan juga boleh membawa payung dan baju hujan sekiranya cuaca tak menentulah pada sekarang ni. Terus layan Perlis FM serasi dengan ku di Carta Hati Najwa Latif.

Baiklah, Fas sekali lagi menemani anda di jam yang kedua, 11.19 minit pagi. Jadi buat mana yang tengah mendengarkan lagi di frekuensi 102.9 MHz, terima kasih menjadi pendengar setia kami. Jadi kat sini Fas nak kongsikan sedikit mengenai cuti pelepasan am, di mana pada 26 Mei ni kita ada cuti pada hari Selasa, iaitu cuti hari raya, dan waktu operasi untuk UTC beroperasi separuh hari sahaja pada pukul 8 pagi sehingga 1 petang. Pada 27 dan juga 28 Mei, hari Rabu dan Khamis ni, hari kita hari raya lah, hari raya Adil Adha, dan UTC tutup. Dan 31 Mei 2026, hari Ahad ni pula, adalah hari Waisak, UTC juga tutup. Dan untuk yang seterusnya pada bulan Jun, sekiranya anda ingin tahu cuti-cuti pelepasan pada bulan Jun, terus setia bersama kita lagi di ruangan Perlis FM serasi dengan ku. Terus layang lagu kita by Aizat.

0: Sarah Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
1: Fas masih lagi setia menemani anda di jam yang kedua ini. Jadi sagi kita akan ke back to back lagu Korea. Kita akan ke international sebentar saja lagi. Jadi kat sini sebelum kita nak ke sana, Fas nak kongsikan sedikit hebahan Festival Rakyat 3.0 pada tahun 2026 ni lah. Bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Perlis. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan Festival Rakyat 3.0 ni, yang di mana akan berlangsung pada 22 dan hingga 24 Mei 2026. Ya, sekarang masih lagi berlangsung dan hari ni last lah, pada 24 Mei. Hari ni last, jadi program ini dah berlangsung selama hari Jumaat hari itu, dari hari Jumaat hari itu sampai ke hari ini, iaitu seawal jam 7 pagi bertempat di dataran Lot 9 Kuala Perlis. Jadi pelbagai acara yang menarik yang menanti anda, yang mana yang berkunjung dekat sana, antara acara yang menarik itu Malam Citrawana Kuala Perlis, pertunjukan Wow Gergasi, wow pertunjukan wow, dan juga Wow Berlampu pun ada, pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Flight Night, Gusti Lengan pun ada, permainan tarik tali pun ada, sepak raga, ratus dan juga pertandingan merwana pun ada sepanjang acara itu berlangsung. Jadi yang mana yang pendengar-pendengar kita, bawalah keluarga anda, yang mana bercuti pada hari ini, boleh bawa keluarga dan juga saudara mara dan juga sahabat yang handa untuk menikmati suasana yang penuh meriah, warna-warni dan juga semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan juga komuniti di negeri Perlis. Jadi dekat situ dapat jugalah tengok macam mana komuniti-komuniti negeri ataupun rakyat Perlis dekat situ. Jadi kita terus layan ke international dengan lagu Korea. Jadi terus layan dengan Fars di Perlis FM, serasi denganku.

0: Hai semua, saya Sisi Iman. Serasa denganku. Jangan duk kalih, no.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Ya, baiklah. Masih setia bersama dengan Faz dan Atika di jam yang kedua. Sekarang menunjukkan pukul 11.39 minit pagi. Faz masih lagi setia menemani anda di ruangan hangat li pada pagi ni. Okey, jadi macam tadilah untuk yang tengah memandu, Faz nak bagi tahu sikit yang tengah memandu, yang tengah pegang steering, yang ingat Faz kat sini. Faz nak pesan sikit, mata tu kena pandang jalan. Jangan orang kata apa, tangan tu pegang steering, hati dengan tenang, perjalanan kita akan sampai dengan selamat. Jadi jangan sibuk sangat, main telefon, jangan laju sangat, ikutlah peraturan jalan raya. Kalau rasa mengantuk tu, single set, rehat, teguk kopi ataupun teh, lepas tu teruskan perjalanan dengan baik. Yang mana yang tengah duk balik kampung, masih lagi dalam perjalanan mau pulang ke kampung, nak beraya Aidil Adha ni, mandulah dengan keadaan yang selamat. Dan juga di ruangan yang seterusnya nanti, kita akan ke ruangan segak dan juga tudung saji. Kat situ sekiranya pendengar-pendengar kita nak berkongsi menu-menu masakan dan juga tips-tips kecantikan, boleh terus WhatsApp di konti WhatsApp kita di 0174541688. Kat situ boleh share lah untuk menu-menu memasak pada tengah hari nanti, yang mana masih lagi mendengar kita punya Perlis FM ni. Jadi kita teruskan layan dengan lagu Penjaga Jaga Hati, Nadif Basalamah. Jadi terus layan Play FM, serasi denganku.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Lagu bangunan
3: lain. Ish, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok, anak butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
4: Sat, Bella, anak try tekan.
3: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, aduh. Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
4: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
3: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
4: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
3: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, kalau apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
5: Tarik nafas?
3: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Protesa Faham.
6: Alamak bos. Minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap sangat ni bos.
7: Aku pula minta maaf dengan kau.
6: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
7: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
8: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
9: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa bangga dan penghargaan terhadap kejayaan cemerlang di lakar wira negara yang sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Penghargaan itu susulan kejayaan berganda skuad sepak takraw negara pada Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Menurut Datuk Seri Anwar, pencapaian tersebut bukan sahaja membanggakan arena sukan tanah air, malah menjadi bukti bahawa semangat juang tinggi, disiplin serta kesatuan dalam kalangan atlet mampu membawa Malaysia berdiri megah di pentas dunia. Sebanyak 81 beg darah berjaya dikumpulkan dalam tempoh kira-kira 5 jam menerusi program derma darah Setitis Darah Sejuta Harapan yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Sungai Petani. Program anjuran bersama Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP, UMNO Bahagian Sungai Petani dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Abdul Halim HSAH itu diadakan sebagai persediaan awal bagi menampung keperluan bekalan darah yang dijangka meningkat menjelang musim cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Sementara itu, di Alostar, tempoh reman seorang ejen hartanah yang dipercayai menikam leher seorang ibu tunggal hingga parah akan berakhir hari ini disambung hingga Rabu ini. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali, turut memaklumkan mangsa yang berusia 35 tahun kini sudah sedar dan berada dalam keadaan stabil. Cemburu atau perasaan tidak berbalas dipercayai menjadi motif utama kejadian. Siasatan lanjut masih dilakukan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian tersebut. Polis Spanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis Global Sumut Flotilla GSF dan penyokong mereka yang tiba di lapangan terbang Bilbao. Rakaman video yang disiarkan media Spanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu pada awalnya masih belum diketahui. Seramai 19 orang dikhuatiri terperangkap selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Angeles, Filipina awal pagian. Menurut pihak berkuasa tempatan, kejadian melibatkan sebuah bangunan konkrit 9 tingkat yang masih belum siap yang dilaporkan runtuh sekitar pukul 3 pagi waktu tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Harga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Baiklah, kita masih lagi bersama Faz dan Atika.
1: Atika dah masuk balik dekat sini. Tengah layan pilihan lagu di Hangat Lit. 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Kita dah masuk jam yang ketiga sekarang, Faz.
0: Jam yang ketiga di ruangan Sega.
1: Sega dan tudung saji. Macam-macam menu yang kita nak masak hari ini. Kepada anda yang nak kirimkan hidangan tengah hari anda, anda boleh hantarkan di WhatsApp konti kita, Faz. Di taliannya.
0: Ya, 0174545468.
1: Saya dah ada dah hidangan saya. Jadi kita nak kongsikan dalam ruangan tudung saji.

0: tadi Fas tengah cari minyak lah nak tuang dalam kuali agaknya kan.
1: Tengah duk prepare resti masuk.
0: Dia tengah baru duk potong bawang tadi nak tekan tak tekan kan. Jadi kita masuk di ruangan tidur saji. Tadi saya dah kongsikan dengan Fas tentang nasi rendang. Fas pernah dengar tak nasi rendang?
1: Pernah dengar tapi tak tahu cara macam mana terjadi nasi rendang. Pernah rasa? Ya, pernah rasa.
0: Mungkin tak apa nak jelas maksud dia kan. Sebenarnya saya pun dulu kerap jugalah duk makan nasi rendang tapi tak apa nak fahami sangat. Tapi baru-baru ni dalam Radio Visual Business kita ada temu bual dan terang kita tentang nasi rendang ni. Nasi rendang ni sebenarnya adalah nasi yang lebihan untuk semalam ni. Katalah Fas masak nasi putih semalam, tak habis.
1: Okey.
0: Dia tak habis tu, simpan dalam peti ais. Hari ni perangat buat nasi goreng.
1: Buat nasi goreng. Tu ternamanya nasi rendang.
0: Itulah maksud nasi rendang tu. Jadi bolehlah nak rendang lagu mana kiranya bolehlah kita buat nasi goreng apa yang kita naklah pada hari ini. Orang kita simpan semalam.
1: Nasi simpan semalam digoreng pada hari ini.
0: Tapi memang betul orang cakap nasi kalau simpan semalam goreng lagi sedap.
1: Betul sebab dia rasa ramuan dia lagi sebati kan.
0: Dia macam garing dia garing. Sebati dia sedap tu kan. Tapi hari ini saya nak kongsikan untuk anda nasi rendang style kampung punya.
1: Okey, style kampung.
0: Bolehlah kalau anda nak sediakan untuk 2-3 orang makan boleh. Okey. Anda boleh sediakan menggunakan nasi hok semalam yang elok lagi tu yang anda simpan dalam peti ais. Okey, dalam 2 pinggan boleh. Okey, kemudian satu mangkuk rendang ayam ke nak tak ayam ke daging ke boleh. 2 ulas bawang putih, cincangnya, 2 ulas bawang merah, 1 biji cili merah, batu bola minyak sikit. Cara-cara dia senang je. Panas ke minyak, tumis bawang putih, bawang merah tu sampai naik bau. Biasalah masak ni kena tumis kan. Baru dia naik bau. Bau rasa. Aroma dia tu. Kemudian masukkan cili dan kemudian bawang. Kacau. Dia sebenarnya simple je cara penyediaan
1: simple
0: dia Fas.
1: Simple je no. Dia macam buat nasi goreng.
0: Dia tak ada resepi yang khusus. Dia ikut kreativiti kita lah.
1: Kreativiti kita macam mana cara kita nak masak bagi sedap tu.
0: Kita nak lagu mana pun tapi menggunakan nasi hot semalam. Serta dia senang je. Ada kau makan rendang tu tengah hari ni?
1: Sedap lah dengar
0: kan. Okey, jadi untuk anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp konti kok ada saat lagi kita bacakan di
1: 017 4541688.
0: Jom kita dengarkan lagu raya mana Nabila Razali, Perlisa Faham.
1: Serasi denganku.

0: melalui FM Serasi dengan Cool di 102.9 MHz. Ah, 12.26 dah tiga. Dah tengah hari dah.
1: Tengah hari dah. Tadi kita baru duduk sama nasi rendang. Tahu-tahu dia pun dah cuci belango. Ada lagi
0: cuci belango dah.
1: Makin sekarang ni kita tengok cuaca makin cerah balik. Kalau nak banding daripada pagi tadi
0: yang mana mendung.
1: Mendung
0: tu kan. Yang buatkan kita rasa nak lena.
1: Ha, nak terhuyuk sat tu. Tapi mungkin dah cerah balik dah sebab langit pun dah kembali membiru dah sekarang ni. Baiklah, bagi anda yang sedang mendengarkan Plus FM di sekitar Mata Ayam.
0: Mata Ayam. Masih lagi duduk dengar kita Perlis FM. Betul. Sekarang ni terima kasih buat pendengar-pendengar kita.
1: Di premis perniagaan juga yang sedang dengarkan Perlis FM. Orang kata cuti, tapi hari cuti pun masih ada yang bekerja fast.
0: Betul.
1: Sama lah macam kita.
0: Masih lagi bekerja walaupun masih cuti. Masih lagi bekerja.
1: Ya, sebab itulah kita pun teman mereka dan mereka pun teman kita juga. Kan? Yeah. Okay. Jadi untuk yang hantarkan di ruangan WhatsApp Konti Fast, tadi ni kita ada kiriman pendengar.
0: Dari kiriman pendengar kita. Assalamualaikum. Hai DJ. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Semoga Fas hari ni ceria dan happy selalu.
1: Nampak happy tu dia makan nasi rendang tadi.
0: Ya, makan nasi rendang tadi happy terus.
1: Lagi Fas.
0: Okay. Untuk menu tudung saja hari ni, nak masak ringkas saja. Iaitu sup ayam, ayam goreng tabuk, cabai Melaka dan juga bawang besar, sambal belacan dan ulam-ulaman. Alhamdulillah, cukuplah untuk hari ni.
1: Berselera kita dengar
0: jadi,
1: pun.
0: Ya, sungguh selera. Dan pendengar kita juga ada nak minta lagu, iaitu lagu Hindustan. Lagu apa ni?
1: Hardil Jopia Kariga. Tahu apa siapa Fas? Lepas masuk, dia pun nak dengar lagu Hindustan. Tanda apa? Genang genduk tali kecapi, kenyang perut, suka hati.
0: Senang hati, ya.
1: Senang hati sebab tu dia bangun Hindustan saat lagi ni.
0: Okay. Kita nak ke Hindustan, eh?
1: Boleh, kita nak siarkan lagu Harder Jami Karega untuk anda. Dan selepas ini, untuk ruangan yang berikutnya, kita akan kembali di ruangan Sega. Terus ikan Plus FM.
0: Serasi dengan ku.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

Serasi dengan ku di 102.9 MHz. Okey, masih lagi setia lagi bersama Faz dan Atika di ruangan Sega dan Tudung Saji. Jadi Faz nak kongsikan sikit untuk Faldu Solat, Faldu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada Zuhur hari

0: ini pada 1:18 minit tengah hari, dan juga asar 4:41 petang, maghrib 7:30 malam, dan juga isyak 8:45 minit malam. Jadi buat yang mana, kita teruskan lagi melayan lagu Perla FM serasi dengan ku di 102.9.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Semang pun boleh. Jom WhatsApp Perla FM 0174541688.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Boleh FM serasi dengan ku di 102.9 MHz.
1: 12.51 minit tengah hari. Kita dah masuk di ruangan Sega. Kalau dah tadi perut kenyang, nak kena menyegok lah pula. Tapi cakap awak segok ni pas. Bukan segok penampilan sahaja. Segok ni orang kumis semua lah untuk kesihatan kita.
0: Kesihatan dalaman kita.
1: Emosi. Emosi. Dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok Fahri ni segok. Dia pun kalau pink.
0: Pink ni ambil aura yang negatif, yang positif.
1: Aura positif. Tapi hari ini saya nak cakap, nak kongsi dengan pendengar-pendengar kita ni tentang angin.
0: Angin.
1: Tentang angin. Angin ni memang macam-macam jenis angin lah. Kalau untuk kesihatan kita, bukan angin hawa ibu ke, bukan. Ni angin ni dalam perut. Sebab apa? Sebab makanan ni kalau kita makan terlalu laju, boleh menyebabkan gas terkumpul dan boleh juga menyebabkan masalah di usus. Tambah-tambah kalau usus sensitif lah. Fas, ada sakit perut ke, angin gastrik ada tak?
0: Selalu sangat jadi.
1: Kenapa jadi macam tu Fas?
0: Sebab kadang-kadang kalau kita lapar, makan terlalu laju, dia boleh menyebabkan kita
1: Fas pun makan laju juga?
0: Ya, makan laju juga.
1: Jarang nak ada orang jujur macam Fas ni kan. Okay, jadi kalau anda tahu, orang bukan makan laju je. Minum air gas. Orang yang sembelit, stres pun boleh menyebabkan angin tau Fas.
0: Stres pun boleh angin lah.
1: Betul, jangan stres. Dia bukan setakat angin lah perut, dia jadi naik angin.
0: Dia jadi naik angin. Oh, dia jadi nak
1: duk
0: marah lah.
1: Dia nak marah. Bila nak marah, dia jadi kita punya keradangan.
0: Emosi. Okay. Dan kan emosi kalau, pun terganggu kan.
1: Betul kan, kalau ada orang marah, dia jadi kerah tengkuk habis kan.
0: Dia sakit. Kita punya luaran juga.
1: Luaran
0: kan?
1: Juga. Itu yang menyebabkan perut anda banyak angin juga. Kadang-kadang kita fikir banyak, dia sangkut habis dengan usus kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya ni bukanlah maksudnya angin-angin misteri ke, nak kena pergi berubat ke, lagu mana ke, bukan juga. Sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis dan ayat Al-Quran juga, dah diceritakan penyakit ni bermula dengan tangan juga. Apa yang kita makan,
0: apa yang kita makan
1: yang masuk dalam perut kita. Sebab perut ni pusat utama anggota tubuh badan kita ni lah kan. Jadi kalau anda rasa macam anda selalu kembung tu, masuk angin dalam perut tu, kena pasti kita kenal lah. Macam Fas dia mengaku dia makan laju.
0: Ya, kadang makan laju. Sebab betul, kita lapar kan, dia makan laju. Dia boleh juga membuatkan perut kita sakit lah sebenarnya.
1: Betul. Sebab itulah juga ada sunnah untuk kita makan tu, kita kena papar lebih lama Fas.
0: Ya, betul. Kunyah 44 kali kan sunnah Nabi.
1: Ya. Lepas tu anda juga mungkin anda yang banyak duduk dan sebagainya pun boleh menyebabkan angin juga. Jadi untuk kurangkan rasa tak selesa ni, kena makan perlahan. Kurangkan minuman bergas. Jangan terus baring lepas makan. Banyakkan minum air. Bergeraklah juga selepas makan tu. Dan rawatlah sembelit tu jika ada. Tapi jangan anggap semua kembung tu biasa. Jangan, orang kata kena kawal emosi lah.
0: Kawal emosi.
1: Baiklah, itu saja untuk ruangan Sega hari ini Fas.
0: Ya. Jadi kita terus layan dengan lemak manis. Haris Rosebi.
1: Untuk anda di Perlis FM.
0: Serasi dengan ku.

0: dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat

0: di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sulawesi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya, Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jagaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna kekelantan disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasa Puri.
2: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
2: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
2: Dato' Zulfikri Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim telah menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Meksiko Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Meksiko. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

حي على الصلاه.

حي على الفلاح.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

0: Fauzi dengan ku dah pun masuk di ruangan lagu-lagu di Jiwang Karat Fas.
1: Ya, yeah, siapa di hatimu?
0: Siapa di hatimu, Rahmat? Terima kasih untuk anda tengah dengarkan persembahan kita dah masuk jam yang terakhir. Dan sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat pada zuhur pada pukul 1.18 tengah hari. Layan pilihan Jiwang Karat, Perlisa Faham.
1: Serasi dengan ku.

0: Kenku. Dan untuk anda yang tengah dengarkan Police FM di 102.9 MHz, juga di RTM Klik, terima kasih. Sambil-sambil memandu abang-abang lori.
1: Abang-abang lori tengah memandu kat luar sana.
0: Tengah duduk layan lagu Juang Karat. Sebab
1: lagu ini dapat menghiburkan anda.
0: Pastinya lah kan. Dia sebab kata, sebab lagu waktu tengah hari ini memang paling best nak dengar lagu Juang lah, Fas.
1: Nak layan dengan lagu muzik Juang ataupun muzik lain tok sekarang ni.
0: Betul. Sebab setiap lagu ni ada kenangan di sebalik lagu. Kalau tadi Jasmita mungkin dulu ada kenalan ni nama Jasmita. Tapi setakat pengalaman saya, saya baru jumpa seorang dalam selama saya brother sekarang ni, seorang je saya jumpa seorang tu nama dia Jasmita.
1: Jasmita. Perempuan ke?
0: Perempuan. Akak senior saya waktu sekolah dulu
1: akak
0: ni.
1: Akak senior.
0: Seorang tu je nama Jasmita. Jadi mungkin anda yang ada kenangan-kenangan yang mungkin anda nak nak singkapkan juga.
1: Singkapkan juga.
0: Bolehlah hantarkan dikiriman mungkin lagu pilihan anda. Kalau berkesempatan kita akan putarkan terus untuk anda. Kita ada lagi lagu Juang Karat selepas ini. Lagu apa, Fas?
1: Lagu Terpaksa Kulepaskan. Okay.
0: Terus dengar Juang Karat, Polis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Berlin FM serasi dengan ku jam di jam yang ke terakhir.
1: Ya, yang keempat dah keempat. Kita berjam jelik dah pun 4 jam
0: menemani anda
1: di frekuensi 102.9 MHz di RTM Klik untuk edisi hujung minggu anda. Hangat lit hari Ahad hari ni apa hari bulan Faiz.
0: Hari ni 24 hari bulan 5 2026
1: bersamaan
0: dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Ya, mudah-mudahan anda mendapat manfaat bersama daripada perkongsian hujung minggu ini, dan pastinya kita harapkan dapat menemani anda dengan penuh keceriaan. Dengan apa lagi Fas?
0: Ya, dengan penuh panggil apa? Seronoklah.
1: Seronoklah yang penuh perut.
0: Penuh perut sambil duk makan kan tadi.
1: Sambil duk makan macam-macam kan. Kita teman anda dari Mendong sampai ke Cerah lah ni. Dan insya-Allah kita akan bersua lagi untuk bersama dengan saya Atika setiap Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad 10 pagi hingga ke pukul 2 petang, dan mungkin bersama dengan saya dan Fas di setiap hujung minggu insya-Allah ya Fas.
0: Setiap hujung minggu Fas akan menemani anda juga.
1: Ya, kita nantikan duet kami yang seterusnya di minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengendalian konti di segmen hangat ni bersama dengan saya Atika Nordin dan juga Fatin Farzana teman anda. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulih FM serasi dengan ku. Bye.
1: Terus layan untuk pilihan jiwa karak yang terakhir. Ini dia Ram
0: Selingkar Kasih.
1: Terus dengar.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: A warning tonight about a scam.
2: Victims of a human trafficking syndicate.
3: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
4: gerakan 260.
5: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
6: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
7: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang... tikus, semua ada kat sana. Habis tak ada buat apa lah, kena telan juga lah.
6: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
8: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
6: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
9: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang.
10: 3 juta ringgit?
9: Ya, kalau tak ada dia bantai.
6: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
9: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
6: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
11: Assalamualaikum, selamat petang. Perlis FM 102.9 MHz. Terima kasih Tika, terima kasih Fas, terima kasih rakan-rakan penolong jutera di bilik MCR, rakan-rakan di stesen pemancar padapal. Terima kasih juga anda yang sedang mendengarkan Perlis FM waktu ini, sama ada dalam kenderaan kesayangan anda, di premis-premis perniagaan anda. Banyak yang berada di rumah hari ini, hari Minggu katakan. Cik, saya kena tunggu kat sini hari ini sampai pukul 6 petang nanti.

Terima kasih kerana memilih percutian di negeri Perlis. Akan meninggalkan negeri Perlis, bawa cerita yang baik-baik je balik ke tempat anda. Yang kurang baik tinggalkan di sini. InsyaAllah akan kami perbaiki. Selamat petang juga mereka yang tinggal di sempadan waktu ini. Persempadanan negara paling hujung, paling utara. Orang Wang Klian, orang Padang Besar, Bukit Kayu Hitam, ada Bukit Tangga.

Mestinya saya Zaliam untuk setiap hari Minggu akan terus bersama anda hingga 6 petang nanti untuk 4 jam seterusnya dalam Hemai Hemai. Semoga kita sama-samalah senyum hari ini. Semoga kita sama-sama membuatkan diri kita gembira dan juga orang lain gembira. Kalau kita gembira seorang-seorang, orang lain tak gembira, orang tengok kita seorang-seorang saya senyum, saya pelik.

saya setiap hari minggu. Keluarga ni akan terus berkumandang untuk anda yang belum lagi pergi. Tak sampai-sampai lagi. Abang janji hari ni tiba-tiba hari lah dah tak boleh-boleh pi lagi. Dok kalau perlih dok di mulut ya. Manjang ni mulut pidak pun. Daripada balon bagi peluru dah bang. Abang hari ni hari lah bang. Bermula daripada 22 Mei. Mari dulu ni. Hari ni lah dah. Hari ni 24 Mei 2026. Ayah hari ni. Apa yang saya maksudkan tentang Festival Rakyat 3.0 dari tahun 2026 ni. Macam-macam ada sana, malam citra warna, kalau perli lah pertunjukkan. Wow, kawan-kawan DJ lain pun nak bagi tahu dah dari pagi sampai ke malam kan. Kerja kami buat dah. Habak. Kami yang nak cucuk kak luar jakpi tu. Jangan marah kan. Itulah diri kita abang ni. Janji ni hari tak akhir dah ni. Hari lah dah tak sampai-sampai lagi kak ni. Agak-agak hari ni abang janji hari ni. Malam ni tak buat pi juga, padam muka dia tidur luar. Padam muka dia malam ni. Allah abang nak buat pisak lah abang. Lepas keinginan dia tu. Dia beramai-beramai. Kenapa seronok dengan anak cucu lah. Bila tak ada lock 9. Walau boleh. Hari ni hari tak akhir.

ni hantar WhatsApp jangan marah. Wan ni hantar WhatsApp dia marah. Dia kata anak mereka apa lagi. Ni semalam abang habis sebelah pakit lah. Tak ang punya kerja. Di Malang Kilang Wan Jaya. Anak abang kula perlis pula hari ni. Biasalah abang akan dikalau abang. Bukan selalu. Tapi kak, Malang Kilang Wan Jaya tak habis lagi. Ada sehari lagi malam ni kak. 24 bulan. Hari ni ada sehari lagi di Istana Harau kak. Hashtag MKC 2026. Jadi mana akak-akak yang tak pergi lagi, malam ni bersangat depan malam ni 9.30 malam sampai 11.30 malam di pekarangan Istana Harau. Jadi kalau depa tak bawa pergi kalau boleh, tak apalah bang. Dah duduk di Jawi, nak pergi kalau boleh dia kata jauh segalah. Harau dekat. Tapi yang pentingnya malam ni pakai mestilah bersopan santun. Jangan pakai yang mencolok mata. Pakai bagi elok-elok. Kita nak masuk kawasan yang berdaulat. Kawasan taman larangan yang asal dia tu. Boleh dibuka untuk rakyat negeri Perlis kan. Macam kita bagi tahu ya, macam kita bagi tahu selalu tentang jalan yang ditutup 9.30 malam sampai 11.30 malam bermula daripada Bunga Mas tu yang ada Tugu Bunga Mas tu sampai ke istana pula sampai ke Masjid Negeri. Ada persimpangan Masjid Negeri tu jalan akan ditutup bermula pukul 9.30 malam sampai 11.30 malam. Lepas tu Uli kena jalan ni tutup nak parking kereta tak mana. Jadi parking kereta sebelum masuk ke kawasan tu, kerana ada shuttle yang menanti anda, ada perkhidmatan yang disediakan oleh pihak istana ataupun pihak penganjur untuk ambil anda bawa pergi istana. Kenderaan shuttle ni je yang dia nak masuk. Kalau tak mau naik bas, shuttle yang telah pun disediakan tu ada coleh. Bukan coleh, coleh. Boleh. Coleh tu yang ada kat kampung warna-warni tu, yang motor ada beca tepi tu. Kalau kat belah siam dulu ada tutu kan. Belah kita ada coleh. Seorang RM2, seorang RM2 ya. Satu kepala. Dia one way lah kan. Seorang RM2 kalau ada anak. Seorang kita dua lelaki bini baru RM6. Balik RM6 baru RM12. Nak pergi tengok lampu tu kan senang setahun sekali kan. Tapi kalau tangkap gamat jangan lupa lah. Bubur situ. Nak post kat mana-mana sosial media jangan lupa. Letak dari itu MKC26. MKC26. Ada cabutan bertuah tu. Ada hadiah-hadiah menarik menanti anda. Itu yang best itu. Jadi pilihlah. Ataupun malam ni pergi ke MKC barang sejam. Tapi kalau boleh pula barang sejam. Angin jauh ni. Jangan marah ni. Baru 21 hari bulan itu. Hari ni baru 24 berapa hari. Banyak hari tu. Belen tu. Selut lagi boleh selut. Sebelum dia pun selut sendiri, Wan Din. Dia pun selut sendiri, tinggal

Saudara, hari ini Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir lah. Hujan lebat, angin kencang yang membabitkan 7 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan sampai jam 12 tengah hari ini. Yang mengherankan kita, Met Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan negeri yang berkenaan ialah yang pertama diletakkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sarawak, Sabah dan juga Labuan. Kalau sana juga terbabit juga seperti Langkawi juga, Kubang Pasu, Kota Star dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok dari pagi tadi ni, saya rasa cocok awal pagi tadi ni hujan sikit. Lepas tu dia hangat-hangat-hangat sampai lah ni lah. Kita dah kata, tak ada apa ribut petir, tak ada apa ribut petir. Hati-hati, aku dia simpan bila petang. Lagunya dia di sini kenyataan dia pada sampai pukul 12 tengah hari. Tapi tak ada sampai 12 tengah hari ni. Jadi kita rancang perjalanan kita elok. Kalau nak keluar rumah tu, angkat semua kain-kain di jemuran semua. Takutlah nak keluar malam ni, stand by awal nak pergi balik lawan cahaya ke apa ke. Kan? Takut yang mana yang tak jadi waktu tengah hari seperti yang dinyatakan oleh Map Malaysia tu disimpan waktu petang dan malam. Ada tiba waktu petang malam banyak mata. juga kalau kita tengok yang telah pun dikeluarkan dari Met Malaysia dan kenyataan khas untuk negeri Perlis hari ini, pagi dinyatakan ribut petir, petang pun ribut petir dan malam hujan di beberapa tempat, dan maksimum kita hari ini suhu kita 32 darjah Celsius. Itu kenyataan yang dikeluarkan. Dan secara generalnya 7 negeri tu 12 hingga 12 tengah hari tu termasuklah negeri Perlis. Tapi sampai lah ni tak ada apa lagi lah. Apa yang kita minta cuma hati-hati dan setiap apa tindakan kita dengan mana yang kita nak tinggal rumah apa semua tu, supaya semuanya dalam keadaan baik dah pun bersedia untuk kita nak tinggal rumah. Okey. Selamat menjamu selera. Yang baru je nak makan. Oh, 2:30 dah. Baru nak nyemput nasi ke? Pelan-pelan bang. Mentelan kot, mentelan.

Liza Wati untuk anda hanya di Perlis FM. Serasi denganku. Oh, terangkat siapa nama Liza. Tak apa lah, tak ada Wati je pun tak apa lah. Liza pun okey lah. Nak lagi nak akan tekat tu je dah. Okey, okay, kita tengok ni 50 bas tambahan disediakan sepenuh Aidil Adha cuti sekolah. Alhamdulillah, terima kasih untuk penyediaan bas ni memudahkan mereka yang ingin balik kampung. Dan 50 bas tambahan disediakan bagi semua laluan yang diluluskan agensi pengangkutan awam darat APAD kepada pengendali bas menjelang Aidiladha ni lah. Dan kalau kita tengok di Terminal Management and Services, Sdn Berhad dalam kenyataan berkata penyediaan bas tambahan berkenaan tu dibuat bagi menampung permintaan penumpang dia ke seluruh destinasi untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, minyak 200 liter kan. Jadi nak save kota tu, balik dengan bas. Jualan tiket bas turut berlaku peningkatan. Ia juga dijangka berlaku peningkatan secara berterusan sampai 26 Mei. Dan penutup cuti pada 7 Jun nanti. Dan lebih kurang 20% peningkatan jualan tiket direkodkan berbanding musim raya tahun lepas disebabkan cuti sekolah akan turut berlangsung. Dan ada juga permintaan yang sangat-sangat tinggi lah ke laluan utara menghala ke Pulau Pinang, Pantai Timur dan menghala ke Kota Baru. Jadi bukan kata hala-hala tu, hala-hala lain semua bakal nak balik kampung. Orang nak raya, orang nak balik kampung kan. Kita harapkan ada peningkatan penyediaan bas. Jumlah jualan tiket ada peningkatan, alhamdulillah. Jangan harga dia juga turut meningkat. Itu yang kita risau tu. Ada juga ada bagi tahu terkejut dengan harga tiket bas ni. Iya ke? Saya tak berani cakap. Tapi ni tengok ada sendiri lah yang tunjuk tiket kat sini. Weh, biar betul harga ni. Oh, betul.

Sinar 102.9 MHz. Betul lah saya kata tadi. Ada yang kata, weh, dia kata bangga pasal lagu Liza Wati tadi. Bangga, bangga, bangga. Walaupun nama kami tak ada Wati, dia kata Isma Liza pun okey lah. Ada jadi ada Liza. Ya, tak apa. Cik aku itu yang Isma awal tu cik tak nampak. Yang Wati tu cik anggap kita ada lah. Terima kasih Isma Liza. Itu hibur di 102.9 MHz. Kita nak abang tau, sehari sebelum Aidil Adha, kalau nak berurusan dengan pihak UTC, maklumlah ada tugasan ataupun urusan-urusan jabatan yang mendesak sangat, yang perlu diselesaikan lepas hari raya, apa benda tu ada. Jadi anda boleh pi ke hari Selasa tu. Tapi ingat, UTC akan buka pada sampai pukul 1 je. UTC, anda berurusan dengan UTC akan buka sampai pukul 1 je pada 26 hari bulan tu. 27, 28 tu orang nak raya kan. Orang nak pakai-pakai semelam kan. Jangan lebih, jangan pergi 27, 28 tu. Nak berurusan apa, tunggu-tunggu. Pada 26 hari bulan. Lepas tu 31 Mei. Juga UTC ditutup kerana hari besok. 1 Jun, hari keputeraan di Paduka Baginda di Pertuan Agong. Oh, cuti sungguh no. Amboi, Malaysia kaya dengan cuti. Cuti. Nanti kalau tak boleh balik kampung Haji Haji ni kan, pilih alasan yang elok. Tak boleh balik kampung, pilih alasan yang elok. Nak pergi sejuk hati orang tua-tua kan. Jangan main tembak alasan ikut dan ya. Orang tua tu tahu cuti-cuti banyak ni, tapi dia buat sengap lah kan. Jangan main sampai hati orang tua-tua terkoyak gitu. Kan, mau ada peluang ikut balik-balik lah. Okey, di mana saja anda berada, pastikan anda akan terus mendengar dengan cantik melalui rtmclick.rtm.gov.my. Setelah ni 2.42 balik petang. Untuk yang nak balik main ke Negeri Perlis ni, dah 2-3 hari dah dia nak balik dah. Selalunya yang main ke Negeri Perlis ni, dia pergi tempat-tempat lain dulu. Paling besar adalah destinasi terakhir dia sebelum dia nak bergerak balik ke tempat dia. Sebab nanti dia nak beli barang-barang penuh kereta. Kalau kereta pergi beli awal-awal tu, barang-barang tu nak kena tinggal kat homestay, nak kena tinggal kat hotel apa semua. Angkat waktu turun, angkat waktu naik air, semak-semak kan. Jadi dia tunggu hari tak akhir sebelum dia tinggalkan Negeri Perlis, dia akan pergi ke Padang Besar. Jadi selamat membeli belah lah. Kan, tak boleh nak lepas belah sana, tak apa. Jangan tunggu nak pergi belah sana. Beli belah sini pun sama jugalah. Sama juga. Jadi nak bagi berasa kereta angin-angin belah sana tu, tak apa, dengar Perlis FM. Bila dah beli barang, naik kereta dengar Perlis FM. Kami bagi rasa aura-aura sempadan itu. Gitu. Okey lah tu. Perlis FM, serasi dengan aku. Carabao. Man.

Kita ada lagi 14 minit lagi sebelum kita ke National FM. Saat lagi ni untuk kita bersama dalam Ringkas 3 Petang. Kita nak dengar sikit lagi berita-berita yang berlaku di dalam negara dan juga di luar negara. Lepas tu kita main balik ke jam yang kedua nanti dengan pelbagai info yang terus kita sampaikan untuk anda dan juga lagu-lagu hiburan yang beza pula rentak dari irama dia kan. Waktu dia, zaman dia akan berbeza pula kan. Kita bagi yang lama-lama dulu, bagi orang lama terhibur buat semua dulu kan. Hari ni berapa jam macam kita buat acara kita.

Assalamu alaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 3 petang. Budaya kebersihan terus diperkukuh menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji dan program kebersihan masyair. Ia menjadi cerminan akhlak serta disiplin jemaah ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci musim ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kedua-dua program berkenaan diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf Kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 887 permit sembelih luar bagi aktiviti penyembelihan bersempena ibadah korban tahun ini setakat Jumaat lalu. Timbalan Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Lo Chi Leong berkata, permit itu melibatkan 2,834 ekor haiwan ternakan terdiri daripada 2,623 ekor lembu atau kerbau dan 211 ekor kambing atau biri-biri. Pengeluaran itu dijangka meningkat memandangkan tempoh permohonan masih dibuka hingga esok. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkan Madani di Batu Luking, Kanowit, Sibu. Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Agudagang berkata ia melibatkan usaha menaik taraf sistem bekalan air bersih bagi kemudahan penduduk tiga rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan itu mendapat akses kepada bekalan air mencukupi, stabil dan selamat. Sebanyak 31 perlindungan petunjuk geografi GI berdaftar direkodkan di negeri Sabah sekaligus menjadikan negeri itu antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata Sabah T merupakan salah satu produk yang telah berjaya mendapat manfaatnya. Inisiatif KPDN melalui MyIPO itu bagi melepasti dan memperkasa potensi produk tempatan yang boleh dilindungi dan dikomersial secara lebih strategik sebagai aset harta intelek. Seorang kanak-kanak lelaki ditemukan lemas pagi tadi oleh orang awam selepas dilaporkan terjatuh di sungai berhampiran jalan welfare Kampung Baru Sungai Buloh semalam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Aman Muklis Mukhtar berkata, Paulus Amsal Jimri, 11 tahun, dipercayai terjatuh ketika bermain bersama rakannya di tepi sungai berhampiran Lebuh Raya Baru Lembah Kelang berdekatan Menara Finas Daman Saradamai. Pengarah Kejurulatihan Beregu Negara Reksi Mainaki mengakui sektor beregu campuran negara kini berdepan dengan krisis kekurangan pasangan berbakat sekaligus mewujudkan situasi yang kurang sihat khususnya terhadap pasangan beregu campuran utama negara Centang Ji Tuh Iwe. Jelas Reksi, perkara itu akan dibincangkan bagi meningkatkan lagi kualiti beregu campuran negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di lautan jauh di sana. Layar-layar keberanian sedang terbentang. Semut flotila bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas kapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti, kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Semut flotila, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestine.

0: kurma.
1: Iya, pada buat kurma.
0: Itu punya kurma? Wel, kurma nak buka puas. Buka, bisa nulah. Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Pandungil kiri kanan ni.
1: Ya, apa dan dia?
0: Pandang kiri kanan. Wal saki baki tumpuk.
2: 102.9.

0: Pasal dah.
1: Pasal apa pula?
2: Kak Tipah, jiran sebelah rumah kita ni.
0: Apa pula dengan Tipah tu?
2: Tiap-tiap hari, Ida dengar. Depa laki bini duk bertengkar. Pumpang, pumpang. Mak pasal duk.
1: Mak pun pasal. Alah, Ida ni.
0: Tak salah duk ambil tahu hai rumah tangga orang lah.
2: Mak, Ida ni bukannya saja-saja nak ambil tahu. Tapi, Ida syok Kak Tipah ni kena deron dengan suami dia lah, Mak.
1: Eh, mana Ida tahu? Mana pandai Ida?
2: Pasal apa tau, Mak? Penuh sekali tu, Ida tersemprot dengan dia. Ida tengok mata dia lebam, bibir dia bengkok. Macam bergahong kena pukul. Kesian Ida tengok dia, Mak.
1: Mak pun pernah tanya dia juga, Ida.
2: Ya, kok?
1: Tapi dia macam takut-takut lah abang dekat Mak. Dia kata dia jatuh bilik ayak lah, belagu pintu lah.
2: Kalau betul dia kena dekor, Mak tak rasa kesian kok. Dia tu perempuan, Mak.
1: Tapi kalau betul pun, macam mana kita nak tolong dia, Ida?
2: Kita kena habak kat pihak yang berkenaan.
3: Selamat pagi, Talian Nor.
4: Jika anda ingin membantu menyelesaikan krisis masyarakat, tangani dan prihatin dengan menghubungi Talian Nor 15999 24 jam setiap hari.
5: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Terima kasih terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM Serasi denganku. Dah pun bawa kita 3.31 minit petang dah. Dan apapun, semoga hari ni, kehidupan kita di hari Minggu ni semua dalam keadaan baik. Dan cuaca hari ni membenarkan kita lah untuk kita merasai hari Minggu yang sangat-sangat indah hari ni. Dan kita nak tengok di sini, kita nak ingatkan anda juga hati-hati dalam perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja, kerana hari ini ada di muatkan dalam akhbar hari ini, hampir 51% kemalangan tahun lalu babit perjalanan pergi dan balik kerja. Itu yang direkodkan oleh Perkeso. Sebanyak 50.9% atau 46,542 daripada 91,456 kes kemalangan direkodkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso pada tahun lepas, membabitkan nahas perjalanan pergi dan balik kerja. Kalau mengikut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, beliau berkata majoriti kes itu membabitkan penunggang motosikal. Nampak tak? Di sini penunggang motosikal masih lagi mendominasi kedudukan tertinggi kemalangan maut ni. Beliau juga berkata seramai 4,267 penunggang motosikal terkorban yang mencakupi 65% daripada keseluruhan 6,581 kematian akibat kemalangan jalan raya sepanjang tahun lepas. Jadi lebih membimbangkan, kadar kemalangan perjalanan meningkat 21% berbanding 38,454 kes direkodkan pada 2023. Dan itu yang dinyatakan, ini sangat-sangat membimbangkan kita. Jadi kita harapkan semua anda, terutamanya mereka yang menunggang motosikal untuk pergi ke tempat kerja, balik ke tempat kerja dan sebagainya, supaya kita dapat mengenali risiko yang berada di hadapan kita. Kita kenal risiko dan kita cuba elakkan daripada risiko yang mungkin berlaku. Apa yang saya maksudkan, contohnya bila kenderaan besar, kenderaan panjang, trailer panjang yang berada di tepi kita kat traffic light dan sebagainya, saya sering tengok ramai yang orang cuba berteduh. Dia tunggang motosikal, kemudian sampai kat traffic light, kena hari panas betul-betul, dia tengok ada lori besar berhenti kat traffic light, dia berhenti tepi, dia masuk pergi buat tepi lori tu. Tayar lori dekat dengan tayar lori sangat-sangat. Sebab apa? Sebab nak lindung panas. Berhenti hanya beberapa saat di traffic light, nak berlindung panas, tak sanggup kena panas, jadi dia berlindung tepi dengan perut lori tu, dekat dengan tayar lori. Saya yang dalam kereta pun tengok tayar lori pun naik, seram kan. Tapi abang kita boleh relax, ya, kan? Berlindung, siap pegang tayar lori lagi. Aduh, tolonglah elakkan benda-benda yang macam tu. Elakkan perkara-perkara tersebut yang boleh membuatkan kesilapan kita, sikit je kesilapan kita akan menyebabkan, yelah, semua orang tahulah kan apa akan berlaku kan. So hati-hati selalu, jangan kita buat, jangan kita cuba menghampiri risiko. Kalau boleh tu, kata apa, kesianlah juga ada yang bawa anak dan sebagainya, anak yang tak besar oleh kerana sikap kita ambil anak sekolah dan sebagainya. Jadi sikap kita yang tak bertanggungjawab ataupun sikap kita yang sambil lewa ketika memandu ataupun menunggang motosikal menyebabkan anak kita yang kat belakang kiut sama-sama terlibat. Jadi hati-hati selalu. Jadi kita dapat 3.34 minit petang mendengarkan Perlis FM Serasi dengan kita.

dan juga selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami di RTM. Klik rtm.gov.my di mana sahaja anda berada. Dan tak ada alasan yang anda tidak mendengarkan Perlis FM. Bila download RTM, klik asalkan di kawasan anda, hari ini boleh dengar lah kan. Okey, kembali jadi satu peristiwa depan mata saya lah. Saya fikir-fikir hari ini boleh benda ni boleh diketengahkan juga ni kan. Saya masuk satu kedai makan. Okey, saya nak bungkus makanan. Kemudian adalah sepasang suami isteri yang umur dia lebih kurang saya lah. Kan? Berapa lebih kurang saya tu? Okey, abang ni masuk kedai makan. So, pelayan ni panggil dia pakcik. Pakcik tak order lah kan? Abang tu memang tak order lagi. Dia baru masuk, dia baru duduk kan. Dia makan tu sibuk. Pakcik tak order. Abang tu terdiam kan. Dia beralih abang kat bini dia. Boleh dipanggil ke pakcik? Bini situ saya yang dengar tu saya nampak lah. Kata abang ni dia tak berpuas hati bila seorang yang usia dia ialah kalau remaja sekalipun ada perlu ada latihan untuk memanggil orang ni. Bila dia panggil pakcik tu dia rasa tak senang. Ada orang dia rasa tak senang bila dia panggil pakcik di halayak ramai. Kan? Tak tahulah apa perasaan dia. Sama dia tak suka dia diri dia dianggap tua dan sebagainya. Ataupun mungkin dia ingat dia rasa dia masih muda dan sebagainya. Tak apalah, itu hak dia kan. Tapi kita sebagai pelayan ataupun kita sebagai orang yang bekerja ni untuk nak ambil hati orang yang masuk ke dalam kedai kita, toke-toke ataupun tuan yang punya kedai, tolonglah ingatkan pelayan-pelayan anda atau pelanggan anda punya pekerja lah yang melayan pelanggan yang datang ni kan, tolonglah ingatkan mereka dari segi panggilan words untuk nak panggil orang tu. Tolong biasakan diri panggil cik kan. Bila kalau panggil cik tu rasanya semua selamat. Jangan dia dah latih dia ni nak panggil abang ke nak panggil pakcik ke. Kan, tadi ada yang terasa sebenarnya bila anda panggil seorang tu pakcik, sama panggil perempuan panggil makcik. Tapi bagi setengah orang tak ada hal pun. Tak ada hal pun nak panggil pakcik kan, nak panggil makcik kan. Tapi bagi setengah pihak pula, dia rasa macam, macam rumah pula kan. Dia rasa tak puas hati. Dari situ saya nampak lah. Dia kata, boleh dia panggil aku pakcik. Tengok saya senyum sorang-sorang lah. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, pekerja-pekerja ataupun anda yang berniaga, tolong perkataan tu. Jangan panggil orang pakcik, sebaliknya panggillah cik. Kita yang melanggar, orang yang datang melanggar ke kedai kita dan sebagainya ni, panggil cik lah. Dia lebih official, dia lebih nampak selamat kan. Tak ada siapa yang marah, tak ada siapa yang terasa hati. Jangan orang setengah orang ni. Lagi hangin pula yang panggil pakcik tu pula, umur lebih kurang dia lagi hangin lah kan. Dia tengok orang yang panggil dia pakcik tu pun, ya Allah, katanya lebih daripada aku ni umur ni kan. Mungkin dia panggil aku pakcik kan, dia rasa tak senang hati. Tapi kalau panggil kita orang yang kena panggil tu pula, kalau ada orang panggil kita kak, walaupun kita tengok umur dia tu lebih berusia daripada kita, tapi dia panggil kita abang, dia panggil kita kak, jangan marah. Bagi saya jangan marah. Kalau dia panggil abang, dia panggil kak, jangan marah. Sebab panggilan tu bukan menunjukkan yang usia kita tu tua daripada dia, tak. Sebenarnya dia cuba menghormati kita. Panggilan sebagai abang ni lebih kepada menghormati. Saya pun tengok ramai juga di kalangan orang yang lebih berusia yang menghormati orang muda dengan panggil abang ataupun panggil kak. Saya pun macam tu juga. Dengan orang tu dia, saya tengok dia, saya tahu dia lebih muda daripada saya. Saya panggil dia abang, saya panggil kak. Bukan kata nak menunjukkan kita ni, nak katakan kita ni muda daripada dia, tak. Sebenarnya kita cuba tunjuk rasa hormat dengan memanggil abang ataupun kak. Tapi eloknya anda yang berniaga tu panggil lah cik lah, senang kan. Panggil cik senang. Sebab ada orang terasa hati tau. Aduh, saya pernah juga kena sound dengan macam tu. Dari situlah saya pegang, saya dah buat silap. Dalam satu majlis saya panggil orang makcik. Makcik tarik tangan saya lepas majlis. Dia kata, lain kali kalau nak panggil orang, panggil puan. Awak tu pengacara majlis. Saya kata, oh betul lah, saya buat silap. Saya pun minta maaf dengan dia. Dari situ saya pegang sampai hari ni. Bila kita berurusan dengan orang yang kita tidak kenali, lebih elok, lebih selamat kalau kita panggil cik lah. Dan tak ada siapa yang terasa. Peringatan untuk kita bersama.

Masih lagi bersama di 102.9 MHz Perlis FM dalam Hema-Hema bersama saya Zali Ahmad. Dah pun membawa kita 3.55 minit petang dah. Dan hari ni 4.30 petang macam biasa berita Perlis FM. 4.41 minit petang maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ni. 4.41 minit petang nanti. Ini saya respect sangat-sangat lah apa yang saya nak kongsikan ni. Di mana cerita seorang abang ni, dia simpan RM10 sejak kecil. Simpan RM10 sejak kecil. Jadi 16 ahli keluarga tunai haji bersama. Wow, dahsyat. Hanya bermula dengan simpanan tabung haji serendah RM10 sebulan. Ini kita boleh jadikan contoh. RM10 sebulan dengan tabung haji yang dimulakan ibunya sejak dia kecil lagi. Jadi memberi peluang pada Muhammad Huzail Zakal yang sekarang ni berusia 39 tahun. Kini berjaya menunaikan ibadah haji bersama 15 ahli keluarganya di Tanah Suci. Dan menurutnya perjalanan itu bukan sekadar memenuhi panggilan haji, tetapi menjadi bukti pengorbanan dan didikan seorang ibu yang sanggup mengorbankan masa serta kejayaannya demi masa depan anak-anak. Mama Uzai katanya kejayaan mereka berkumpul menunaikan haji tahun ini hasil disiplin dan pengorbanan ibunya, iaitu Azizah Ibrahim yang berusia 68 tahun yang sejak awal menitik beratkan pendidikan agama serta simpanan tabung haji anak-anak. Beliau bersama 9 adik-beradik lain serta pasangan masing-masing berangkat di bawah KT-37 menjadikan keseluruhan 16 ahli keluarga berada bersama di bumi Mekah. Alhamdulillah, syukur, blessnya macam ni. Dia kata mak dia sebelum ni pensyarah Universiti Teknologi Mara UiTM. Oh, patutlah. Dia punya idea dia tu, pemikiran dia tu memang tepat lah kan. Tetapi berhenti kerja untuk membesarkan dan mendidik kami sepenuh masa di rumah. Dan beliau berkata sistem pendidikan keluarga mereka menggabungkan akademik dan tahfiz sebelum meneruskan pengajian kitab selepas khatam 30 juzuk Al-Quran. Ini yang saya katakan baru-baru ni kan. Anda bayang, kalau seorang saintis, seorang jurutera, seorang pencipta, seorang pemikir, dalam kepala otak dia ada 30 juzuk Al-Quran penuh dihafal, kemudian dia juga seorang pencipta, dia juga seorang jurutera, seorang engineer. Apakah jadi dengan hasil-hasil kerja dia? Kalau ramai rakyat Malaysia yang macam ni, apa akan jadi dengan Malaysia ni? Lebih maju, lebih membangun. Dan itu juga kita harapkan di negeri Perlis ni. Ramai kelahiran pemikir-pemikir, orang yang hebat dalam akademik, tapi dalam diri dia ada 30 juzuk Al-Quran yang dihafalnya, menjadikan kita penuh dengan saintis Islam yang hebat-hebat, pencipta Islam yang hebat-hebat. Alhamdulillah, dan tahniahlah kepada siapa nama dia tadi ni, Mama Uzai yang masuk 39 tahun umur dia sekarang, boleh pergi Mekah bersama dengan 16 ahli keluarganya yang lain hasil daripada menyimpan RM10 sebulan. Tapi dia punya pendidikan dia berasaskan akademik dan juga hafazan. Well, ternyata terbukti pemikiran yang tepat, cara berfikir, cara perancangan. Tahniah, tahniah. Kalau ada lagi yang boleh mencontohi, ini perkara yang perlu kita contohi.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Lah. Paling banyak ada babi dengan ragging ayam. Ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lupa apa, kena telan juga. Lah.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
7: 3 juta hit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
3: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

0: Eh, Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap, eh?
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Maai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Alah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cendera mata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, kau tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar kat aku. Ha, kau ada? Kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali, okey?
0: Okeylah.

0: Ina?
1: Hello, Ika. Yeah. Ika, hello. What? Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Anda bersama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM. Seluruh warga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dan semua pihak yang bersama institusi ini diharap agar terus mengamalkan budaya kerja yang berteraskan integriti, accountability dan semangat kebersamaan. Peliharalah nama baik institusi agama ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan ketelusan. Justru marilah bersama-sama memikul amanah ini dengan hati yang ikhlas, niat yang baik dan semangat yang bersatu demi memastikan MAIPS kekal kukuh, dihormati dan terus menjadi institusi membawa rahmat kepada ummah. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail ketika mempengerusikan persidangan mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di bilik mesyuarat utama Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Yuni Siraj di Pau Putra. Pendidikan serta kesedaran masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda perlu terus diperkasakan agar mereka menjadi pewaris yang berilmu, bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran tinggi dalam menjaga serta mempertahankan khazanah alam negara daripada terus terancam. Dalam menepani cabaran perubahan iklim yang semakin membimbangkan, setiap usaha yang dilakukan walaupun kecil akan tetap membawa impak yang besar kepada masa depan alam sekitar. Usaha berterusan ini memelihara khazanah alam demi masa depan yang lebih lestari hendaklah sentiasa dirancang dan dilaksanakan. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selepas berkenan berangkat mengetuai program MAIPS Peduli anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS yang berlangsung di sekitar Simpang Empat. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI terus memperkasa sektor agromakanan negara menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR dan penyerahan anak sulur nenas MS16 dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Perlis. Ketua Pengarah MARDI, Datuk Dr. Muhammad Zawawi Abdul Ghani berkata program itu bukan sekadar simbolik penyerahan anak sulur nanas, malah mencerminkan komitmen berterusan MARDI dalam memperkasa sektor pertanian melalui penyelidikan, inovasi dan pemindahan teknologi. Sebanyak 1,000 anak sulur nanas jenis MS16 diserahkan kepada JPJ Perlis untuk ditanam di kawasan jabatan berkenaan. Langkah itu bagi menggalakkan aktiviti pertanian komuniti serta meningkatkan kesedaran mengenai keterjaminan makanan negara. SWCOP terus memperkasa pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM sebagai pendekatan penguatkuasaan berteraskan pendidikan sivik dan pemulihan sosial dalam menangani isu pembuangan sampah kecil di kawasan awam. Pelaksanaan PKM siri ke-9 mencerminkan ketegasan berterusan kerajaan dalam membentuk masyarakat yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab serta menghormati kebersihan persekitaran awam demi mewujudkan budaya hidup yang lebih bersih dan lestari. PKM siri ke-9 dilaksanakan secara serentak melibatkan 6 negeri iaitu Kedah, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan dan Perlis dengan penglibatan keseluruhan seramai 76 pesala. Di Perlis, pelaksanaan PKM dijalankan di perkarangan Kompleks Bazar MPK Jejawi melibatkan seramai 4 pesala berusia 24 hingga 57 tahun yang melaksanakan kerja-kerja pembersihan. Sekian berita disunting oleh Wan Razli Wan Cik. Saudara, hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri, mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, betul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebelum dia masuk ke rumahnya dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bersigigilah Ustaz noh, sebelum dia masuk ke rumah, dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila masa yang sesuai ni, Ustaz?
3: Okey. Pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang kita nak keluar rumah saja kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke, tapi Nabi SAW walaupun untuk masuk ke dalam rumah bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak. Sahabat meriwayatkan baginda akan bersiwak bila mana bangkit dari tidur. Jadi bila mana baginda bangkit dari tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dari tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulis solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadang-kala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan

0: dan 62,000 kenderaan DLPT1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki lebuh raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
2: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Sekarang ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Mereka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia ketika ini beregu profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana pemangkin generasi madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 102.9 MHz. Serasi denganku.
1: Serasi denganku di 102.9 MHz. 5.15 minit petang, petang minggu yang cuacanya sangat cantik petang ni. Kata panas pun tidak kan. Sedung gitu je kan. Semoga anda berbahagialah petang ni. Bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tersayang. Walaupun ada yang kesunyian petang ni, Polis FM terus menemani anda. Kita kawan kan.

Saudara, ada dua program besar yang masih lagi berlangsung di negeri Perlis ni. Yang hari ni adalah hari terakhirnya. Pertama ni di dataran Lot 9 di Kuala Perlis, iaitu malam ni adalah malam citrawana untuk masyarakat. Ada kereta berhias dan sebagainya. Pergi ke dataran Lot 9 malam ni, anda dapat jawapannya. Sememangnya ramai ada di sana. Hari ni adalah hari terakhir. Dan jangan lupa, malam ni juga adalah hari malam kilauan cahaya. Hari terakhir hari ni anda dibenarkan masuk ke Istana Arau. Jadi rugi sangat kalau anda tak ambil peluang ni untuk hari terakhir untuk tahun ni, tahun 2026 ni. Kalau nak jumpa pula, insyaAllah kalau umur panjang, jumpa lagi pada tahun 2027 nanti untuk malam kilauan cahaya 2027. Jadi untuk tahun ni, hari ni adalah hari terakhirnya. Jadi bawa lah saudara mara, kecek lah orang tu, jom lah api mana ni, jom lah kan. So, tapi malam ni memang rugi sangat lah kan. Bermula 9.30 malam nanti jadi Perlis FM, serasi denganku. Koleksi lagu-lagu kenangan untuk anda.

terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM. Kita berada di jam yang terakhir dalam Hammer bersama saya Zali Ahmad. Sekarang dah pun 5.25 minit petang. Hari ini kalau kita tengok apa yang dilamakan oleh Met Malaysia hari ini, Perlis masih lagi tidak hujan hari ini walaupun tadi ada hujan sekejap awal pagi tadi. Dan kita takut jugalah amalan ribu peti itu akan dibawa ke malam nanti. Apapun, semoga kita semua dalam keadaan baik. Apa saja pemberian Allah Ta'ala, kita terima dengan sebaik mungkin. Kita hanya mampu merancang, Allah yang menentukan. Sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan daripada Allah SWT. Selamat bergembira di hari Minggu bersama dengan keluarga. Semoga perjalanan anda ke mana sahaja destinasi anda petang ini, untuk anda rasa bahagia, lakukan yang terbaik.

dari Abang Tiara Domino. Dapat buat kita 5:30 petang. Saudara, kerjakan saja apa yang kita ada sekarang. Kerana kita tidak perlu bertanya berapa hasilnya. Apa akan jadi? Macam mana hasilnya? Semua sudah diatur sesuai tujuannya. Dan seandainya hari ini kita rasa tertekan, hari ini kita rasa kerugian, hari ini kita rasa berada titik yang paling lemah, sedarlah kita bukan dalam tempoh kutukan sebenarnya. Kita sedang diuji sebenarnya. Orang yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan juga kenyamanan. Rasa nyaman sepanjang masa kan. Kerana orang yang hebat ini mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan juga air mata yang sedang kita lalui. Itulah ceritanya. Apa saja mendatang, jangan salahkan takdir. Berdamailah dengan takdir. InsyaAllah, kita akan rasa tenang, rasa relax, tak menyalahkan orang lain.

Malam Sudut Kamar Hatiku bersama dengan Datuk Jamal Abdillah dalam koleksi lagu-lagu kenangan untuk anda petang ni. Lagi jadi seperti 80-an, 90-an lah kan. Kita ni kadang-kadang bila kita tengok orang lain berjaya, orang lain hebat, orang lain boleh memberi manfaat kepada orang lain, kita pun nak juga kan, steady macam dia, ada kereta macam dia, ada segala-galanya yang dia miliki. Kita tengok, alamak, bilalah nak dapat macam tu kan. Tapi sebenarnya apa yang dia dapat, apa yang orang kata apa yang dia miliki tu, sejajarlah dengan apa yang diperjuangkannya. Kita tengok waktu dia ada, kita tak tengok waktu dia sengsara, waktu dia berjuang untuk mendapatkan benda tu. Begitulah siapa pun, kita sendiri pun kalau nak dapat sesuatu yang kita inginkan, perjuangan tu penting. Kadang-kadang kita memilih untuk mendapatkan sesuatu tanpa ada satu perjuangan, nak senang gitu ya kan. Kita ni sentiasa nak berhibur lah, otak minta berhibur, cuaca pula suruh kita tidur, poket pula asyik nak suruh bertempur. Poket tak pernah ada, nak kena bertempur manjang. Sekadar terhibur lah tengok orang lain berhibur. Cuaca ni asyik suruh tidur. Aduh. Untuk mendapatkan sesuatu, ketepikan kotak keselesaan kita, lompat keluar dari ruang selesa, barulah kita akan berjumpa dengan sesuatu. Cakap mudah kan,

makin lama makin sampai ke penghujung kita dalam rancangan Hemoy. Masih ada lagi 18 minit untuk terus menemani anda dengan lagu-lagu pilihan saya dalam koleksi lagu-lagu kenangan untuk anda. Saudara, hidup ni tak perlu disukai oleh semua orang. Cukuplah sekadar kita tidak menyusahkan semua orang, kan? Jangan berhenti perjuangan kita di saat kita susah tau. Sebab saat susah itulah bermulanya cerita hebat kita. Cerita-cerita hebat manusia tu selalunya bermula di saat dia susah. So, jangan berhenti perjuangan.

Terima kasih untuk dua rakan penolong jutera kita untuk petang ni. Kita ada Zahara dan juga Brother Cairo yang berada di Bilik MCR serta rakan-rakan lain yang berada di stesen Mancar Padang Bawah. Kami terus bergandingan untuk memastikan frekuensi ini terbaik kepada anda. Terus menjadi penghibur anda 18 jam setiap hari. Temu janji kita. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Syed Syafiq yang telah pun bersedia untuk terus menjadi penghibur anda. Terima kasih yang terus melekat di frekuensi biasa kami 102.9 MHz ataupun di rtmklik.rtm.gov.my. Saudara, teruslah jadi orang baik dengan cara kita sendiri, walaupun kadang-kadang nama kita buruk dalam cerita orang lain. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Perlis FM. Sekarang ni kita di dalam pertemuan ruangan cerita orang Perlis 6-12 hari Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, yang mahu pun mendengarkan di 102.9 MHz ataupun dalam talian di RTM Click. Jadi salam hujung minggu buat semuanya. Selamat bercuti, selamat beristirahat, dan kalau boleh tu teruslah setia sampai pukul 12 tengah malam, yang mana berbaki 6 jam ni saya akan terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu. Dan juga kalau ada info yang kita boleh kongsikan bersama, pastinya nanti kita akan terus sampaikan buat semua yang mendengarkan Perlis FM. Jadi apa pun, terima kasih buat rakan setugas tadi DJ Zali yang dah teman anda untuk ruangan Hemoy-Hemoy pukul 2 sampai pukul 6. Jadi saya ambil alih tugas lah untuk terus teman anda semua kan. Mungkin ada yang tengah duduk berehat, ada juga yang tengah bertugas, ada juga yang tengah duduk memandu tu. Jadi kita akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam nanti. Jangan risau, kita pun dah bersiaran dalam ruangan TikTok Kuala FM petang ni. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua yang dah singgah, yang dah komen, yang dah segala dah lah. Jadi insyaAllah lagi kita akan menyapa kawan-kawan semua. Nah, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Lagi saya akan terus teman anda bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini, 24 Mei 2026. Jangan dua kali, bagaimana dah? Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Ayo susun silang kata Aizat membuka tirai jam yang pertama. Ruangan cerita untuk kali 6.12 pertemuan kita di hujung minggu hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026. Susun silang kata ni kan macam kehidupan kita lah. Banyak benda yang kita kena susun sebenarnya kan, untuk kita nak dapatkan jawapan, untuk kita nak dapatkan kepastian dalam setiap persoalan yang berlaku dalam hidup kita ni. Jadi mungkin benda-benda yang susun silang kata tu kita tak boleh dapat senang-senang lah. Kita kena cari juga cebisan-cebisan yang lain, yang mana yang hilang tu kan. Tak semestinya semua apa yang kita nak kita boleh dapat kan. Jadi kita kena usaha juga untuk kita nak lengkapkan silang kata tu. Jadi apapun, kita harapkan anda semua dapat terus bersama sampai pukul 12.30 malam, dan pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan buat semua yang mendengarkan Polis FM maupun di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi mungkin ada yang nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 017-454-1688. Sekejap kita nak menyapa kawan-kawan kita dalam ruangan WhatsApp. Tapi jom kita nak dengarkan pilihan lagu raya lah kan. Alang-alang raya pun nak dekat dah. Kita ambil mood sikit. Enak kali dah. Ini dia Bincang Raya, Amira Osman dan juga Ifan Haris. Play FM.

Yeah, 102.9 MHz. Bincang elok-elok lah. Nak balik raya mana tu kan. Nak raya Aidilfitri hari tu dah selesai dah. Ha, galau lah kata hari raya Aidilfitri hari tu balik kot belah lelaki. Mungkin raya raja haji ni balik kot belah perempuan pula kan. Tahun depan tukar pula. Tapi kita harapkan dapat berbincang elok-elok. Kita bagi adil lah semua kan. Jadi apapun kita harapkan yang mana yang mungkin ada yang dah mulakan perjalanan untuk pulang ke kampung tu, maklumlah minggu ni dia sambung terus cuti. Honok nak dapat cuti panjang kan. Jadi kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi. Tak kira lah ke mana jua yang anda ingin tujukan. Mungkin ada yang nak balik raya ke hujung selatan. Mungkin ada juga kawan-kawan yang di ibu kota tu nak pulang ke negeri Perlis ni. Kita harapkan selamat tiba. Dan kita pun ada dapat info yang mana sekarang ni pun di jalan raya utama lah. Dah mula dipenuhi dengan kenderaan. Dah mula sesak. Yang dah mula stres pun ada juga kan. Katanya raya hari Rabu hari tu nanti. Semalam pun dah jam dah. Jumaat hari tu pun dah jam dah nak ikutkan. Yalah kalau dah semua pun cuti panjang, semua pakat balik awal lah. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat dalam ruangan TikTok ni. Ramai yang bersama dengan kita. Tapi kejap kita nak bertanyakan dengan kawan kita dalam ruangan WhatsApp ni. Kak Ani katanya, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas. Nak tanya kalau lagu Kau Kasihku Sayang nyanyian Aisyah Malik ada tak? Kalau ada dia nak minta pasangkan. Jadi insyaAllah sekali kita tengok kalau ada. Dan ada ruang juga yang kita boleh selit-selitkan tu. Kita akan cuba untuk selit-selitkan lah buat hiburan kita bersama. Dan terima kasih juga dalam ruangan TikTok ni, ramai yang bersama dengan kita. Kak Bunga Sakura, Kirah, Syakirah pun ada juga. Tadi siapa lagi, Syam pun ada juga dengan kita. Terima kasih buat Abang Wai, Aimi, Syakirah, dan ramai lagi lah yang bersama. Kak Nur Hayati Sabu, Kak Kam, tadi Kak Kam kata lama tak nampak, rindu. Dah ada je kat sini, live kat TikTok je jarang duk buat. Kalau dengar suara boleh je dekat 102.9 ni, tak ada pergi mana-mana pun. Jadi apapun, sehari macam biasa kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini. Sambil-sambil berehat, sambil-sambil bercuti, sambil-sambil duk minum kopi ke, minum teh ke petang-petang ni. Sehari kita layan lagu-lagu kenangan. Oh. Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan, terus setia. Police FM, serasi denganku.

0: Betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk hari ini, kita nak kupas lagi dua peribahasa yang membawa maksud yang sama. Jom kita mulakan. Peribahasa yang pertama, seperti duduk dalam duri. Dan peribahasa yang kedua, seperti cacing kepanasan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama ketahui apa maksud bagi kedua-dua peribahasa ini. Untuk peribahasa seperti duduk dalam duri dan seperti cacing kepanasan, ia membawa maksud gelisah dan tidak tenteram. Kita dah belajar lagi dua peribahasa untuk hari ini. Sekarang, anda dah tahu.
1: Amat Lif ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok rambutan nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
2: Sat, Bella, nak try tekan.
1: Nak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
2: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hano? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
3: Tenang Bella. Jangan panik.
2: Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
3: Sat Bella, tenang. Tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella. Ano pun lapar juga ni.
1: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
2: Tarik nafas?
1: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Profesor Faham.
0: Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.
4: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
5: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
6: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
7: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
8: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
4: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

Itu dia dua lagu yang membuka tirai ruangan pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Ahad. Hari ini 24 Mei 2026. Tadi lagu yang pertama, Sloka Cak Kunca, nyanyian daripada Dato' M.S.M. Salim dan juga M. Nasir, dan Desa Tercinta daripada Nora. Yang mana kalau kita dengar lagu Desa Tercinta ni, mungkin ada kawan-kawan yang dah tak sabar-sabar nak balik ke kampung ni, rindukan halaman kampung tercinta ni kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Jangan kalut-kalut sangat bawa kereta tu. Jangan laju-laju sangat bawa kereta tu. Kita nak balik raya dalam keadaan yang sempurna apa semua. Jadi janganlah kita yang sendiri cari pasal, cari masalah, cari penyakit. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik. Urusan buat anda, yang mana yang dah sampai tu, alhamdulillah, bolehlah berehat-rehat dulu. Apilah pusing-pusing dulu, alang-alang hari ni pun banyak tak silap saya aktiviti yang kita boleh lakukan. Dan untuk kawan-kawan semua, sekali kita nak kongsikanlah info buat anda semua. Mungkin hari ni ada masa terluang malam ni kan. Sekali ada satu info yang kita boleh kongsikan buat anda yang mungkin tak tahu lagi pasal benda ni. Sekali kita akan terus sampaikan. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat semua dalam ruangan TikTok tadi. Kak Kam ada juga dalam TikTok ni. Kira Syakirah pun masih ada lagi. Kak Nuharyati Sabu ada buat lagu permintaan. InsyaAllah kalau ada ruang, sekejap kita akan cuba untuk putarkan. Adin Zaini pun tetap ada juga dengan dalam ruangan TikTok ni. Angah Hizan tadi pun ada juga. Timbul daripada Tawau hadir, katanya assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih orang Tawau hadir dalam ruangan TikTok Polis FM petang ni juga. Dan terima kasih buat rakan-rakan yang lain. Siapa lagi? Kak Sepia, assalamualaikum Syed, selamat petang, lama tak tengok Syed. Waalaikumsalam, selamat petang. Itulah kita lama yang tak berjumpa dalam ruangan TikTok ni je. Jadi apapun, ramai dah pakat duk balik. Tengok dekat Kangak Jaya tadi pun penuh dah parking tu. Itulah, bukan hari ni saja kita tengok, kemarin pun dah mula sibuk jugalah kan jalan-jalan kat Perlis ni. Mungkin ada ramai yang dah sampai untuk nak menyambut Hari Raya Aidiladha, yang mana kita tahu jatuh pada hari Rabu ni, tambah-tambah pula minggu ni cuti direct je kan. Jadi ramai yang mengambil peluang untuk nak balik lebih awal lah, nak elak jam juga katanya. Jadi apapun, terima kasih juga buat Kirah, katanya nak buat ucapan untuk DJ Ryan kita, yang mana yang tengah duk balik Perlis tu, hati-hati, semoga selamat sampai katanya. Buat DJ Ryan kita, kita harapkan selamat tiba lah daripada KL tak silap saya kan, untuk nak pulang ke negeri Perlis. Dan esok pun DJ Ryan akan bersama dengan anda untuk ruangan Hingat Pagi daripada pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Jadi terima kasih juga buat kawan-kawan yang lain. Abang Y pun ada dengan kita tadi, katanya assalamualaikum, selamat petang Syed, semoga sihat ceria selalu hendaknya, dan salam hujung minggu buat kawan-kawan yang lain. Bunga Sakura pun ada juga. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang lain yang tadi yang singgah bersamalah dalam ruangan TikTok ni. Jadi mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan, ruangan WhatsApp sentiasa terbuka buat anda, 0174541688. Kita layan dulu lagu ni, dan sekali kita nak terus kongsikan info buat semua yang mendengarkan Perlis FM. Umpama mimpi dalam mimpi, Dhamma Sutra 102.9 MHz. Terus layan.

Terima kasih. Salamnya Hassan. Memang kita ke pukul 6.47 minit petang dah. Kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang pertama bagi pertemuan kita hari ini. Jadi apapun sebelum tu, kita nak kongsikanlah buat kawan-kawan berkenaan dengan malam kilauan cahaya Istana Harau, yang mana mungkin tak sempat kawan-kawan nak pergi kemarin kan. Jangan risau, hari ini ada lagi yang akan bermula sama juga macam semalam, daripada pukul 9.30 minit malam hingga ke pukul 11.30 minit malam di perkarangan Istana Harau. Dan anda semua dijemput hadir bagi nak menyaksikan keindahan cahaya dan juga suasana eksklusif di perkarangan Istana Harau, yang mana program ini bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan sedikit informasi buat anda lah, untuk keselesaan kita bersama nanti kat sana tu, pengunjung anda semualah dinasihatkan supaya tak membawa makanan dan juga minuman dari luar, menjaga kebersihan kawasan dan tak boleh merokok serta vape di situ, dan juga membawa payung ataupun baju hujan sekiranya cuaca tidak menentulah. Kita pun tak tahu macam mana kan, kot sekejap kita tengok cuaca macam elok, tahu-tahu malam sekejap hujan kah. Jadi orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi apapun, mungkin ada yang bertanyakan juga kan, nak parking apa semua tu macam mana. Jangan risau, kemudahan parking juga disediakan untuk anda di beberapa lokasi di sekitar Harau. Dan juga mungkin ada yang sampai-sampai tu dia dapat parking jauh pula kan, nak jalan pula satu high, dia kata jangan risau juga yang tu. Sebab apa? Sebab ada juga perkhidmatan shuttle bus dan juga coleh untuk kemudahan pengunjung nak ke sana. Jadi buat kawan-kawan semua, yang mana penutupan jalan sementara juga akan bermula seawal jam 8 malam di hadapan Istana Harau sepanjang program berlangsung. Jadi jangan lepaskan peluang ni, yang mana yang mungkin tak pernah lagi jejak kaki masuk ke dalam Istana Harau tu kan, inilah peluangnya untuk sama-sama kita memeriahkan lagi malam kilauan cahaya Istana Harau MKC26, dan kita sama-samalah cipta kenangan terindah bersama. Okey, jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda, pastinya dalam 6 jam ni saya akan terus sampaikan buat semua. Dan terima kasih juga buat Abang Y tadi ada nak buat permintaan lagu, insyaAllah kalau ada ruang sekali kita akan cuba selitkan. Dan Kak Azaidah Abdullah, Assalamualaikum, nak minta lagu katanya. Baik, insyaAllah kalau ada ruang-ruang kita nak boleh selit-selit sekali, kita akan cuba untuk selit-selitkan. Kak Anis, Assalamualaikum Syed, apa khabar? Ni Kak Anis berseri ke ni? Oh, lama tak dengar kabar dia. Baik, Alhamdulillah kita masih lagi sihat. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik oleh Allah SWT. Dan katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga mimpi yang doa yang baik-baik tu kembali kepada Kak Anis. Dan Kak Azimal, selamat petang. Raya ni anak kat Kelantan tak dapat cuti, hantar cucu je balik katanya. Tak apalah, nak buat macam mana kan, cucu balik tu pun dah kita seronok juga kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Terima kasih Kak Azimal, Kak Anis, Kak Kam, Kak Aizaidah dan juga kawan-kawan yang lain yang terus setia bersama. Kak Roslina Hayati pun ada juga dengan kita dalam ruangan TikTok ni kan. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda. Kita pun teruskan lagi hiburan kita dengan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita nak dengarkan lagu kenangan untuk lagu raya pula. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Teruslah bersama. Selamat sedengan ku.

ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.

mesti pernah dah. Gagal ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah penamat ataupun keputusan dia gagal. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duduk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.

102.9 MHz. Baik semua, kita pun dah di jam yang kedua bagi ruangan cerita Orang Perlis 6.12 hari ini. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.30 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam kesempatan itu, kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT dan juga lindungannya selalu. Mungkin ada juga yang berpuasa hari ini, selamat berbuka puasalah kita ucapkan buat anda. Apapun nanti lepas azan maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini. Dan pastikan terus setia di 102.9 MHz. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama. Okey, nanti saya akan kembali terus teman dalam ruangan cerita Orang Perlis 6.12. Blaze FM, suasi denganku.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, ialah di pasaraya-pasar raya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan perempuan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah SWT untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu'alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, Rasulullah.
2: Nak tanya satu lagi hari ni.
3: Ya, ya, ya.
2: Oh, kita ni sebagai bapa ni, Ustaz. Hari-hari pesan kat anak-anak, cik, makan tangan kanan, cik. Jangan makan tangan kiri. Nanti makan dengan setan. Nak tanya, Ustaz. Betul ke kita duduk abang tu? Betul ke setan makan tangan kiri ni, Ustaz?
3: Okey. Yang pertama, saya pun tak pernah tengok setan. Kita semua tak pernah tengok setan. Itu yang pertama. Tak tahu lah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahu lah. Allah alam lah. Kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang habang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa inna syaitan yakulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohnya kita katakan, selalu benda ni orang perempuan jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Asal macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun nak lah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, akan Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni, kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita abang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
2: Dengar tu cik, Ustaz dah pesan, makan tangan kanan.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Endemic Music.
3: Merah, kamu ada weh?
4: Tidaklah teman. Kamu ada?

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amir Osman.
5: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Baik, kembali untuk bersama dan pun jam yang ketiga untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 pertemuan kita hari Ahad hari ini 24 Mei 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setialah tak kira di mana cua anda berada. Kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik dan selamat malam buat semuanya lah. Jadi kita harapkan malam ni bakal menjadi malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam lagi. Pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama sampai pukul 12 tu kan. Dan juga info-info yang mana kita akan kongsikan dari semasa ke semasa buat semua yang mendengarkan Perlis FM. Dan selain di frekuensi 102.9, anda juga boleh dengarkan kami di dalam talian di RTM Klik. Dan pastinya setiap hari 18 jam Perlis FM akan terus menemani dari pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Apapun tadi, tepat jam 7.30 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Mungkin ada juga yang berpuasa hari ini. Selamat berbuka puasa lah. Kita ucapkan buat semua yang berpuasa. Apapun tadi ada yang bertanya dekat saya, esok UTC boleh buka tak? Kalau nak ikutkan di apa yang kami perolehi lah maklumat berkenaan dengan penutupan UTC Perlis, esok buka macam biasa. Dan untuk sepanjang bulan Mei ni pula, yang ditutup hanya pada 27 dan 28 Mei 2026 dan juga 31 Mei 2026 lah. Yang mana 27 dan 28 tu bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, 31 tu bersempena dengan Hari Wesak. Tapi untuk hari Selasa pula, iaitu pada 26 Mei 2026, UTC Perlis hanya akan beroperasi separuh hari saja daripada pukul 8 pagi ke pukul 1 tengah hari. Jadi kalau esok tu masih buka macam biasa, jangan risau, no? Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi denganku.

0: lagu?
1: Kongsikan aktiviti harian Anda?
0: Kasih emosi, bang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

Ya, 102.9 MHz dah pun 8.23 minit malam. Masih lagi di jam yang ketiga untuk ruangan cerita memperoleh 6.12. Jadi kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita pun dah putarkan buat anda. Dan apa pun pastinya waktu ni ramai yang tengah bersiap juga. Mungkin ada yang nak ke malam kilauan cahaya di Istana Harau malam ni. Jadi kita harapkan hati-hati selalu, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Dan nanti waktu memandu tu janganlah kalut-kalut sangat, janganlah laju-laju sangat, no? Dan mana tengah untuk bertugas waktu ni, selamat menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan buat anda sebaik dengan mungkin. Terima kasih juga buat peniaga-peniaga kat luar sana tu yang sambil-sambil duk berniaga mendengarkan Pola FM. Jadi kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu, juga baik-baik jugalah urusan buat anda, okay? Yang mana tengah duk berehat tu, seronok lah. Berehatlah anda, selamat beristirahat. Sambil-sambil tu kita layanlah lagu-lagu yang kita akan putarkan, yang mana kita pun dah susun untuk pertemuan kita hari ini terus sampai pukul 12 tengah malam sagi. Jadi apa pun buat makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu insya bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.45 minit malam. Dan pastinya kita akan sama-sama nantikan azan. Dan banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat semua. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Ada ruang, ada masa, nanti kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jangan malu, jangan segan, tak main saja. Yang buat permintaan lagu tu, ada ruang, ada masa untuk kita nak selitkan, kita akan cuba untuk selitkan buat anda, okey? Jom kita layan lagu daripada Irama Mirpan dan juga Wadan, Senja Asmara. 8.25 minit malam, ruangan cerita memperoleh 6.12. Terus layan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan, bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh, je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ni Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukum dia ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, tiba-tiba dia mual, dia muntah. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wuduk. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wuduk. Kalau seseorang tersebut dia ambil wuduk, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur saja mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wuduk dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk di sisi mazhab Syafi'i.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah cerita dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
1: Dan saya Iqbal.
0: Di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Alamak bos, minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
3: Aku pula minta maaf dengan kau.
2: Yalah bos, banyak kerja ni bos, malam dah tengok kucing saya beranak malam bos. Minta maaf lah bos.
3: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
4: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
5: Perlis FM, serasi denganku.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan segi itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan amber flash atau mood standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16-21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

temuan kita hari Ahad hari ini 24 Mei 2026. Anda masih lagi bertemankan saya untuk jam yang keempat ni. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama malam hujung minggu ni kan. Dan kita harapkan anda semua pun dapat teruslah setia sampai pukul 12 tengah malam sagi. Jadi hati-hati selalu buat kawan-kawan yang tengah dalam perjalanan nak ke Istana Arau tu kan, untuk nak meriahkan lagi malam kilauan cahaya malam ni. Nak ikutkan bermula pada pukul 9.30 minit malam lagi. Tapi mungkin ada yang baru nak keluar rumah pun tak jauh mana sangat kan. Kita harapkan selamat tiba ke destinasi. Dan sekali lagi lah kita nak ingatkan buat kawan-kawan yang mungkin nak ke Istana Arau tu, yang mungkin duk terpikir ada parking ke dok kan, lepas tu sagi jauh ke dok, kena jalan apa semua, jangan risau, parking memang akan disediakan di sekitar arau tu. Dan ada juga perkhidmatan shuttle serta coleh lah untuk nak bawa anda daripada parking tu terus ke Istana Arau, tak perlu nak berjalan apa pun. Kok-kok lah ada yang bawa anak-anak kecil ke kan, depo pun memanglah nak seronok kan biasanya. Tapi kadang-kadang tu bila dengan budak-budak ni, ada yang sagi dia tak larat lah kan, malah jalan lah jauh-jauh bawa naik coleh tu. Mana tahu tak pernah lagi kan, walaupun duk polis ni tapi tak pernah lagi naik coleh tu, sambil-sambil tu bawa depo naik coleh tu kan. Jadi apapun, kita harapkan semuanya dapat bersama. Dan yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Jom kita nak buka tirai jam yang keempat lebih dahulu. Sagi kita akan kembali untuk terus teman anda bagi ruangan cerita umpun 6.12 malam ini. Teruskan Plus FM, surasi dengan kita.

Pulang di Hari Raya Nur, Kuala Seri membuat kita ke pukul 9.25 minit malam. Ambil mood raya lah siap-siap lah kan. Lagi beberapa hari saja lagi. Ni pun dah hari Ahad dah. Lebih kurang lagi 3 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha bagi tahun 2026 lah. Bersama dengan 1447 Hijrah. Dan sembang berkenaan dengan Hari Raya Aidiladha ni juga. Sebelum tu kita nak ingatkanlah buat kawan-kawan semua antara amalan terbaik yang kita boleh lakukan dalam 10 hari terawal Zulhijjah ni. Dan ikutkan, hari ni pun kita dah di hari yang ketujuh. Dan esok hari Isnin bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah, bolehlah sama-sama kita berpuasa tarwiyah, yang mana kelebihannya dapat menambahkan amalan soleh kita dalam 10 hari terawal Zulhijjah ni, dan juga mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hari Arafah dan juga Aidiladha. Dan kemudiannya 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan hari Selasa 26 Mei 2026, boleh sama-sama kita berpuasa Arafah juga, yang mana kelebihannya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang, dan ganjaran yang besar bagi orang yang tidak menunaikan haji. Jadi itu dua hari puasa yang boleh kita lakukan esok dan juga lusa untuk sama-samalah kita mencari lebih banyak amalan di 10 hari terawal Zulhijjah. Dan selain itu, amalan-amalan lain yang digalakkan untuk kita lakukan sepanjang bulan Zulhijjah ni juga banyakkan doa, banyakkan istighfar, berselawat, baca Al-Quran, bersedekah dan juga berzikir lah. InsyaAllah kita harapkan segala amal ibadah yang kita lakukan tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu pun terima kasih buat Abang Man. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam, saya selamat bertugas. Pakai ramai duduk balik dah, noh tengok banyak kereta atas jalan ni." Waalaikumsalam, selamat malam buat Abang Man. Itulah Abang Man, bukan kata hari ni, semalam pun kita tengok banyak dah kereta belah-belah kangak tu. Jadi mungkin ada lah kot yang selamat tiba dah ke negeri Perlis ni untuk nak bercuti, untuk nak bersama-sama sambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi kita ucapkan selamat kembali pulang lah buat anak-anak perantauan yang masih lagi berada di ibu kota. Semoga urusan anda baik-baik selalu. Jom kita layan dulu Mekar DJ YX Ray. Let's FM, serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz. Anda masih lagi bertemankan saya ni pun dah 9.39 minit malam. Kita di jam yang keempat lagi. Dan apapun tadi kita dah kongsikan, ada yang bertanya dengan kita kan, esok UTC buka kedai. Esok UTC akan buka seperti biasa. Dan kita pun dah kongsikan untuk tarikh-tarikh penutupan UTC Perlis sepanjang bulan Mei tadi. Dan kita nak kongsikan juga untuk bulan Jun, yang mana 1 Jun 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, dan diikuti juga dengan 17 Jun 2026 bersamaan dengan awal Muharram. Jadi dua tarikh tu semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah. Alang-alang tu kita pun nak kongsikan juga buat semua, terutama sekali buat ibu dan ayah yang nak mendaftar anak-anaknya ke Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi kalender akademik sesi 2027, yang mana permohonan mendah pun dibuka sejak 2 Mac yang lalu sehingga 31 Mei 2026. Makna kata ada seminggu lagi untuk anda nak buat permohonan. Jadi untuk nak buat permohonan tu boleh terus buat atas talian di eprasekolah.moe.gov.my, dan penghantaran dokumen serta maklumat yang lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Jadi minggu ni kalau boleh besok siap-siap. Kalau yang mana yang nak mendaftarkan anak-anak untuk nak masuk ke Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2027 ni, yang mana syarat-syarat kelayakan kanak-kanak yang warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Jadi dalam minggu ni kok mana pun memang nak kena selesaikan siap-siap lah. Sebab nanti 31 Mei 2026 dah pun ditutup dia punya permohonan tu. Jadi kalau terlepas tu kita tak tahu pula bila akan dibuka kan. Jadi sementara ada lagi masa ni, pi selesaikan siap-siap. Jadi apa pun, insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda, nanti kita akan terus sampaikan. Dan yang mana tengah duk menjamu selera tu, kita nak ucapkan selamat menjamu selera jugalah. Terima kasih dalam apa jua tugasan yang anda lakukan hari ini, tetap bersama dengan Plus FM di 102.9 MHz. Kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang keempat. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu yang kita nak layan. Sebab apa? Sebab pertemuan kita sampai pukul 12 tengah malam saja. Jom, ini dia Tenda Biru. Jangan duduk kali pergi mana dah. Boleh saya kan? Semua sini dengan keluarga.

Dan tak sedar kita pun dah di jam yang kelima bagi pertemuan kita ruangan cerita orang paling 6.12 hari ini untuk pertemuan hari Ahad. Jadi salam hujung minggu lagi sekali kita ucapkan buat semuanya yang masih lagi mendengarkan Perlis FM. Tak kira di mana jua anda berada maupun di frekuensi 102 yang sedang mendengarkan tu ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan bukan tu saja, anda boleh dengarkan juga Perlis FM ni di portal radio RTM yang dah pun berwajah baru sekarang ni, yang mana anda boleh dengar kat mana-mana saja dalam perlis, luar perlis, mungkin tengah kerja nak dengar, tak ada masalah, boleh saja dalam portal radio RTM tu, okay? Jadi apa pun jam yang kelima ni kita akan cuba untuk nak variasikan lagu-lagu, yang mana kita akan mainkan lagu-lagu baru, lagu-lagu lama pun ada juga, lagu-lagu raya masih ada lagi untuk malam ni. Jangan risau, kita akan cuba untuk hiburkan anda lah dengan pilihan-pilihan lagu tu. Jadi apa pun kita nak ucapkan selamat malam juga, mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu, moga mimpi yang indah dan harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan mungkin ada juga yang masih lagi tengah bertugas, selamat menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik mungkin. Mungkin esok ada lagi yang tengah kena kerja, mungkin ada yang dah cuti dah. Macam mana pun kita harapkan apa yang anda rancang semuanya akan berjalan dengan lancar, okey? Jadi apapun kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan bersama, pastinya nanti saya akan terus sampaikan buat anda. Sekarang ni yang penting teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Lebih kurang 2 jam lagi untuk kita nak tutup tirai lah pertemuan kita hari ini. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Dan untuk kali ini mana dah? Teruslah yang Perlis FM. Serasi denganku.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

Malaysia FM 102.9 MHz. Jadi terima kasih lagi sekali pada semua yang masih lagi setia sampai sekarang ni. Dan banyak lagi pilihan lagu yang kita nak dengarkan sama-sama. Dan untuk malam ini, banyak lagi lah kalau ada sempat kita sampaikan info buat anda, sekejap kita akan terus sampaikan. Jadi bagi tahun 2026 ni, pastinya banyak lagi program yang akan kami buat untuk anda, yang akan kami siarkan untuk anda. Jadi macam mana kan nak tahu program-program apa lagi yang Perlis FM ni ada? Dan salah satu cara dia, anda boleh terus ke ruangan social media Perlis FM lah. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, dan macam-macam jugalah yang kita akan kongsikan buat anda. Bukan tu saja, kita pun tahu Perlis FM ni pun kadang-kadang kalau program petang-petang ataupun pagi-pagi tu, contoh kita ada Medic Radio, kita ada Pilihan 80-90, kita ada juga Rentak Irama Melayu Asli, dan macam-macam lagi lah yang mana kita akan siarkan secara langsung di ruangan Facebook Perlis FM tu. Jadi sebab tu jugalah penting untuk anda terus ikuti ruangan social media ni, sebab selain daripada kita akan siarkan secara langsung, kita akan juga kongsikan maklumat-maklumat terkini, info-info terkini, program-program yang akan berlangsung dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus bagi tahu juga kat kawan-kawan yang lain dan juga ahli keluarga yang lain. Follow juga akaun social media Perlis FM, ok? Jadi apa pun, jom kita nak dengarkan lagi pilihan lagu. Dan sekejap saya akan kembali untuk terus teman anda pertemuan kita malam ini. Jom sama-sama kita layan Perlis FM, serasi dengan ku.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
6: Segalanya di Perlis FM.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Apa pun semua, kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kelima. Kita pun dah nak mengakhiri dah pertemuan kita hari ini. Sekejap lagi ada lagi satu jam untuk saya nak terus teman anda di 102.9 MHz. Tapi sebelum tu, macam biasa, pukul 11 lagi kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang nak dengarkan lagu sendu sebelum nak masuk tidur tu kan. Sekejap kita layan sama-sama di jam yang terakhir. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan selamat malam jugalah buat semuanya yang tak kira di mana jua anda berada, yang bertugas ke, yang bekerja ke, yang tengah berehat ke, yang tengah memandu ke, semualah yang tengah mendengarkan Play FM. Jadi apapun, kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Jangan duduk kali di mana dah. Sebelum kita ke berita, jom kita layan lagi lagu, okey? Terus layan Play FM. Serasi denganku.

Baik, dah pun jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang perlis 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Ni pun dah 11.13 minit malam pertemuan kita hari Ahad. Hari ini 24 Mei 2026. Pastinya tadi dah banyak perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda. Dan untuk jam yang terakhir ni pun kita nak ke ruangan layan sendu untuk kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu sendu yang kita dah pun susun bagi pertemuan kita malam ni. Jadi apapun, sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam buat semua yang mungkin dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita terus buka tirai jam yang terakhir pertemuan ruangan cerita orang perlis 6.12 hari Ahad hari ini. Dan pilihan untuk malam ini, biar bulan bicara, Brori Marantika yang membuka tirai untuk pukul 11 malam hari ini. Diteruskan kesetiaan anda, jangan dekali, bimana dah Perlis FM, serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Plus FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Syamul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
2: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

Haji Saad di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu.

0: lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemandangan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

dengan membawa dosa-dosa ini, ya Allah, sebagaimana yang Engkau selalu inginkan daripadaku, untuk sentiasa bertaubat kepadamu, ya Allah. Sungguh, aku sangat berharap daripadamu, ya Allah, agar Engkau menerima permohonan maafku kepadamu, ya Allah, sehinggalah Engkau kurniakan balasan syurga serta tambahan nikmat daripadamu, ya Allah.

0: juga berlaku lembut terhadapku, dan engkau tutupi segala aibku. Padahal akulah hambamu yang derhaka, ya Allah. Sungguh, engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mencintai, ya Allah. Dan engkaulah juga yang maha penyayang kepada seluruh makhluk dan hamba-hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, di saat ini aku telah datang menemuimu, ya Allah, dengan membawa tangisan keinsafan ini, ya Allah. Sungguh, air mata penyesalanku ini pada setiap detik sentiasa bertambah. Dan sesungguhnya, engkau telah berfirman dan menyeru di dalam Al-Quran, janganlah kalian berputus asa. Maka jika engkau menerima taubatku ini, ya Allah, maka sebenarnya itulah hari kemenangan bagi kita.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemandangan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Dan insyaallah pada kali ini kita akan membicarakan surah Al-Fil, surah yang berada pada nombor 105 dalam Al-Quran, surah Makki, surah yang diturunkan pada fasa Mekah yang memiliki 5 ayat. Surah ni nama binatang, Al-Fil, gajah. Dalam Al-Quran ada surah lebah, ada surah semut, ada surah labah-labah. Dan insyaAllah kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan gajah yang terdapat pada nama surah ini.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama dalam surah Al-Fil, Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, alam tara maksudnya kamu tak tengok ke, kamu tak lihat ke, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana telah Allah lakukan kepada bi ashabil fil, kepada tentera bergajah. Rupa-rupanya surah Al-Fil ni merujuk kepada tentera bergajah, tentera Abraha lah, maksudnya tentera yang dipimpin oleh Abraha yang mai dari selatan Mekah ni menuju ke Mekah untuk nak meruntuhkan Kaabah. Itu ayat yang pertama. Dan sinonim surah ini, bagaimana pada zaman Nabi, zaman tu dia tak ada tahun macam sekarang ni. Nabi dilahirkan tak ada tahun pertika tu. Ada tahun Masihi, tetapi tahun Hijrah belum ada. Jadi bagaimana tahun Nabi dilahirkan disebut sebagai tahun gajah, sempena dengan nama surah ini. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Maksudnya punya jahat tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha ni mai dari Yaman ni, bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh, punya tujuan nak merobohkan Kaabah. Apa tujuan dia? Sebab depa cemburu. Ramai orang seluruh dunia ni pi Mekah, pi tawaf dekat Kaabah. Awaklah depa ni tak mai ke Yaman. Soalah hasad dengkilah. Ayat yang ketiga, Allah kata, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah telah menghantarkan kepada mereka tentera bergajah, tayran, burung, ababil yang datang berpasukan. Ayat keempat, Allah kata, tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung yang mai berpasukan ni, tarmihim. Lalu burung ni, di kaki burung tu, masing-masing bawa batu, hijarah batu, min sijil, daripada sejenis tanah yang dibakar keras. Batu tu mai daripada neraka sijil. Maksudnya batu pada neraka lah. Bila burung tu lepaskan batu tu kena tentera bergajah, burung ni besar mana sangat, kecil je. Tetapi nak cerita bagaimana padahnya orang yang cuba nak lawan Tuhan ni, orang cuba nak merobohkan Kaabah ni, Allah hantar burung sahaja untuk musnahkan tentera bergajah. Zaman tu kita kata tentera yang hebat ni, hak mana tentera bawa gajah. Tetapi dengan kuasa yang Allah miliki, Allah hantar burung. Tak payah hantar satu bala tentera yang besar, pasukan burung pun dapat mengalahkan tentera bergajah. Ayat yang terakhir, Allah kata, faja'alahum ka'asbim ma'kul. Lalu Allah jadikan mereka, tentera bergajah ni, yang dilepaskan batu daripada burung ababil ni, burung lepas, batu tu kena mereka. Jadi Allah bandingkan semua tentera bergajah tu, ka'asfin ma'kul, berkecai, hancur berkecai ni, seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Macam mana kita nak bayangkan? Kita tengok daun kayu ulat makan, hancur habis, tinggal ranting. Maksudnya, itu perbandingan yang berlaku kepada tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha. Apa pengajaran ayat ni? Kita jangan lawan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, terimalah arahan oleh Allah, sentiasa kita mengabdikan diri kepada Allah, lakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnin 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Dan pastinya anda boleh layan juga menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus bersama dengan saya dan juga seluruh warga Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz pagi ini. Ada yang dah mula bercuti dah, ada yang masih lagi bertugas. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan untuk sahabat-sahabat semua hari ini. Jadi macam biasa, kalau tengah layan Perlis FM pagi ini, anda boleh simpan siap-siap nombor WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Boleh juga simpan nombor telefon, nak telefon Perlis FM saya lagi ni, 0497088888, 0497088877. Kita ada media sosial juga, dekat TikTok Perlis FM, dekat Facebook Perlis FM, dekat Instagram Perlis FM dan juga dekat Threads Perlis FM. Okey, terus layan Perlis FM, pastinya pilihan yang serasi dengan anda, serasi dengan tu.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

lepas menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan di negara Afrika Timur itu yang meningkat kepada 5 sejak virus itu dikesan dan di Kongo pada 15 Mei yang lepas. Okey, dah ada kematian pun seorang individu di Uganda dilaporkan meninggal dunia. Kementerian Kesihatan menambahkan pesakit baru itu sebagai pemandu warga Uganda, petugas kesihatan Uganda dan seorang wanita dari DRC. Okay, jadi itu maklumat untuk anda berkaitan dengan 10 negara yang berisiko dijangkiti wabak Ebola.

Dengan semoga hari-hari menjadi warna-warna yang berbeza dalam kehidupan anda, kan? Tapi kalau minimalist tu, dia suka satu dua warna aja satu hari. Tak apa, ikut lah, kan? Yang mana anda suka, kadang-kadang satu warna ni membuatkan ni, diri kita ni tak banyak berfikir. Bukan tak banyak berfikir. Tak berfikir untuk pilih warna apa. Sebab banyak lagi benda yang kita nak fikir. Ha, nampak? Tak fikir untuk satu benda, tapi banyak lagi benda nak fikir. Nah, itu konsep minimalism. Sebagai contoh, kalau tengok kan, kawan anda tu dia pakai baju, skema warna dia 2-3 warna saja. Balik-balik warna hitam, warna putih. Kan? Dia menunjukkan bahawa ni dia malas nak fikir lah pakai baju warna apa. Itulah uniform dia hari, sebab dia banyak lagi benda dia nak fikir, kan? Okay. Ini cerita tentang Abang Glory Tenonet Nonet. Yalah, anak raya ni. Jadi kisah-kisah macam ni keluar. Dan yalah, pengorbanan mereka sebagai pemandu lori, kan. Oh, pilot darat. Sebab apa? Sebab yalah, kalau tak ada mereka ni, tak adalah barang-barang kita sampai, kan. Macam barang-barang kita beli dalam talian itu satu. Lepas tu barang-barang perdagangan lagi, kan, pis badan tu ambil barang masuk kita punya negara, itu ini semua, kan. Oi, jadi pengangkutan utama juga ni, kan, lori. Okay, dia cerita di Miri. Dari Sabah merentas Brunei ke Sarawak hingga ke sempadan Indonesia, jalan raya menjadi saksi pengorbanan seorang pemandu lori yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya di belakang steering demi mencari rezeki untuk keluarga. Itu rutin Yasin Yusof, 30-an, sudah pun 15 tahun bergelar pemandu lori, dan saban hari merentas perjalanan yang jauh membawa muatan ke pelbagai destinasi. Okay? Yasin kata, kerja sebagai pemandu lori ni bukan sekadar dia nak cari duit saja, tapi dia sebagai satu tanggungjawab utama untuk menyara keluarga walaupun terpaksa berkorban masa dan tenaga. Yalah, nak cari rezeki, nak sara kehidupan, nak kena kerja. Macam-macam cabang kerja dalam kehidupan ni, kan. Jadi macam Yasin ni, dia bekerja sebagai pemandu lori. Ya, walaupun sudah berkahwin, dia mengakui masa bersama isteri sangat terhad kerana kebanyakan hidupnya dihabiskan di jalan raya. Dalam sebulan kadang-kadang tak sampai 5 hari saya di rumah, sebaliknya di atas jalan raya. Itu katanya kepada media. Menurutnya, perjalanan jauh sudah menjadi kebiasaan sejak mula mencuri bidang ini lebih sedekat lalu, termasuk merentas laluan dari Sabah ke Brunei, Sarawak dan hingga ke sempadan Indonesia. Sepanjang perjalanan, yalah, Borneo ni kalau tengok peta ni memang jauh tau. Besar dia, lebih kurang 9 jam Malaysia. Dia punya besar tu, kan. Jadi sepanjang perjalanan, lori menjadi tempat rehat dia. Tidur dan makan apabila tiada pilihan. Takkanlah setiap kali nak berhenti-berhenti hotel. Kan? Tak balik mudah, ya. Nak pilihan tak bang, berhenti hotel. Kalau apa, syarikat bagi, okey. Ni kalau kata nak tolak gaji sendiri memang dah lah. Baik tidur dalam lori, kan, kita, kan. Jadi ada masa dia tidur dalam lori saja. Kalau nak mandi, singgah di stesen minyak atau di kedai makan. Hidup memang banyak di jalanan, katanya. Jelas, jelasnya lagi, kerja tu bukan saja dia penat dengan fizikal, tapi juga turut menguji emosi kerana perlu berjauhan dengan keluarga dalam tempoh yang lama. Ni tambah-tambah lagi ni nak raya ni, perasaan dia lagi dah rindu. Dan masa macam berada di kejauhan. Sebab raya ni dia kata nak kena raja. Tapi tak apa, ini memang sumber rezekinya. Selagi masih mampu, dia akan teruskan. Itu kata Yasin, pemandu lori. Jadi untuk Abang Lori, Kakak Lori, pagi ni yang tengah layan Perlis FM, semoga selamat sampai ke destinasi.

Razafam, serasi dengan ku sukan untuk anda pagi ini. Bagi penggemar sukan motorsport, F1 Formula 1, Antolini raih kemenangan keempat berturut-turut. Yes. Kimi Antolini meraihkan di podium selepas menjurai perlombaan Grand Prix Canada, di samping naib juara Lewis Hamilton di tempat ketiga, Max Verstappen di litar Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec. Jadi pemandu muda sensasi Kimi Antolini meneruskan permulaan luar biasanya musim ini apabila meraih kemenangan keempat berturut-turut pada Grand Prix Canada pada pagi tak saat ni. Jadi kemenangan itu menyaksikan pelumba Itali. Hush, muda lagi kan. Dia mulut itu umur berapa tu kan. Lau umur 19 tahun melebarkan pendahuluan kejuaraan dunia kepada 43 mata. Jadi Antolini turut mencipta sejarah Formula 1 F1 sebagai pelumba pertama yang memenangi 4 perlumbaan pertama kerjanya secara berturut-turut. Kejayaan turut dibantu nasib rakan pasukannya yang malang, George Russell, yang terpaksa menarik diri susulan masalah kuasa enjin selepas kedua-duanya bertarung sengit pada separuh masa pertama perlumbaan. Jadi Antolini menamatkan perlumbaan 10.768 saat di depan juara dunia 7 kali, iaitu seniornya dari tim Ferrari, Lewis Hamilton. Hamilton pula meraih podium ke-10 di Kanada dan podium ke-204 sepanjang kiaranya selepas berjaya mengekang cabaran dunia 4 kali dari Max Verstappen yang akhirnya meraih podium pertama pada kali ini. Itu untuk penggemar Formula 1. Mantap, mantap. Ni cerita pasal bola pula. Kan, semalam banyak orang tak tidur kek ni. Arteta dimati sambutan kemeriahan kejuaraan Arsenal. Jadi Mikel Arteta memuji komitmen dan keberanian pemain Arsenal selepas sambutan cukup indah meraihkan kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL susulan kemenangan 2-1 ke atas Crystal Palace lewat malam tadi. Arsenal sudah pun mengesahkan gelaran Liga pertama dalam tempoh 22 tahun selepas Manchester City seri 1-1 dengan Bournemouth selasa lalu. Dalam aksi pertama mereka selaku juara sejak 2004, Gunners menutup kempen domestik dengan kemenangan Liga ke-26 hasil jaringan Gabriel Jesus dan Noni Mariuke di Selhurst Park. Okay. 7.43 minit pagi, 8 pagi nanti. InsyaAllah sama-sama kita ikuti berita Perlis FM. Dan kembali selepas itu, macam saya abang tasannya, anda kena save siap-siap nombor telefon Perlis FM. WhatsApp di 0174541688. Nombor telefonnya 04-970-8888. 04-970-8877. Anda boleh juga follow, like dan juga komen dekat medium Perlis FM Facebook. Saya buka tajuk dekat sana. Tak mahu abang lagi. Saya lagi pilih abang, mesti abang. Tapi tengoklah saya. Buka lah tu.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.